0: kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta
5: tadi. Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi ya lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tulis Mudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta program tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
14: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
14: bagaimana
13: Indonesia.
14: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki.

0: Ra, menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
1: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable,

Miss Baladona dari Nona Cindy Stable dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini pendengar, masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda, sekaligus juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas ada di hari Senin edisi hari ini. Dan di depan studio RRI Tuban pagi hari ini lalu lintas tidak begitu padat ya pendengar. Karena kalau jam segini padatnya hari Senin tuh jam 6:30 pagi tadi. Kalau jam segini sudah mulai sepi, jadi yang berpergian atau perjalanan insya Allah jalan akan lancar dan aman. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih gabungan di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini, pendengar. Bagi Anda yang sedang berpergian atau perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Boleh berbagi informasi barengan sama Hasna pagi hari ini, pendengar. Trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda, sampaikan saja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Tinggalkan pesan saja via WhatsApp jika Anda ingin terhubung atau berbagi informasi yang ada di tempat Anda. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Mirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Mirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau menghimpit. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Lirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Mirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini mendengar jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita beralih di program Halo RRI sampai jam 10 ya tepatnya. Hari ini saya menemani aktivitas Anda sampai nanti jam 11 siang. Satu informasi kami hadirkan dari TP PKK Bojonegoro. Kepedulian terhadap kelompok rentan dan juga penguatan ketahanan keluarga menjadi pesan utama yang disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan kepada kader PKK di Balai Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, ditegaskan juga bahwa tim penggerak PKK merupakan mitra strategis pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung 5 prioritas pembangunan daerah. Melalui gerakan yang dimulai dari keluarga, PKK diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Gayatri, gerakan beternak ayam petelur mandiri. Jika sebelumnya bantuan pemerintah diberikan sekitar 54 ekor ayam, dan kepada keluarga penerima manfaat melalui gerakan PKK setiap keluarga didorong memiliki 7-10 ekor ayam petelur sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus menambah pendapatan rumah tangga. Juga disampaikan kepada masyarakat dan mengajak untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan dengan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Pemilahan sampah, kemudian pengolahan kompos, pemanfaatan bank sampah, hingga kerajinan dari barang bekas merupakan langkah sederhana yang dapat memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menjaga keberhasilan lingkungan.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar menemani aktivitas Anda, masih di Tuban pagi ini dan kita memasuki program Halo RRI. Program aduan layanan masyarakat di wilayah Tuban dan sekitarnya, Anda boleh sampaikan saja di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Program Halo RRI menemani aktivitas Anda. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di Tuban siang ini. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang saya menemani aktivitas Anda. Nanti Anda boleh request lagu pop Indonesia. Jadi tadi yang sudah bergabung di WhatsApp dan request lagu, bisanya requestnya jam 10 sampai jam 11 pendengar ya. Nanti gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Tuban siang ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa gabungan dan juga request lagu ya. Ini saatnya bagi Anda yang merequest lagu pop Indonesia. Lagu-lagu favoritnya di hari Senin, beberapa orang menikmati hari Senin dengan senang. Atau menikmati hari Senin dengan keadaan yang tidak begitu senang karena menuju ke weekendnya masih lama. Bagi Anda yang hari ini sedang bekerja, nah semangatin kerjanya, boleh request lagu pop Indonesia supaya kerjanya makin semangat siang hari ini. Langsung aja boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sembari bagi informasi juga boleh atau mau request lagu aja juga boleh. Monggo silakan, dan tunggu gabungannya sampai jam 11 siang. Dan siang hari ini juga cuaca tidak begitu panas, nggak begitu redup juga, berarti apa ya, sedang-sedang ya, yang sedang-sedang saja gitu ya. Jadi lumayan tidak sepanas hari kemarin sih ini ya sama rasanya ya. Bagaimana dengan Anda atau bagaimana di tempat Anda, sekaligus juga lalu lintas tidak sepadat biasanya. Mungkin sudah berada di tempat kerja, di tempat kuliah atau sekolah atau aktivitas yang lainnya. Kembali Esna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di Tuban Siang ini, pendengar. Tentu juga masih ditemani oleh Hasna. Ada yang gabungan via WhatsApp kami yang selalu request lagunya Karina dari Berbinar ya. Sekaligus juga lagunya Sabrina. Sepertinya satu aja ya. Oh, ini namanya yang Karina dari Berbinar. Sampai saya ternyata yang salah menyebutkan ya. Terima kasih Karina sudah gabungan requestnya Lady Sabrina Leanor. Judulnya lagunya Tertawa itu haha. Karena ha itu kan tertawa ya. Jadi judulnya lagunya adalah haha. Jadi saya sebut Tertawa. Ini yang nanti akan kami hadirkan juga untuk pendengar setiap Pro 1 era di Tuban. Terima kasih sudah request lagu via WhatsApp di siang hari ini. Siap dihadirkan lagu Sabrina Leanor dengan judul haha.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Tuban siang ini, nanti kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Kemudian Tuban siang ini hingga Tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Era di Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil. Tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya kalau saya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita, pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang nilai itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang, ya Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, kalau turnamen kan. Ya, mau gak habis itu, kalau mana, buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki, kita harus di main terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, mendengar edisi hari Senin 27 Juli 2026. Di Tuban siang ini sampai nanti menjelang program Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya ini Sutur Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kita bersama di Tuban siang ini sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, berlanjut di Tuban sore ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini pendengar sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita akan jeda sejenak kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Mendengar selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda dimanapun saat ini berada. Tidak terasa sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan melangkah di program Sekar Sari, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Untuk Anda nanti bisa bergabung request lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari kesayangan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Segar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar. Untuk request lagu-lagu keroncong dan Campur Sari kesayangan Anda, Anda bisa menghubungi kami di teleponnya 0356-8834756 atau bisa di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Siang hari ini kondisi jalanan ya di depan studio RRI Tuban cukup lenggang seperti itu, dengan cuaca yang cukup terik berawan ya, cerah berawan seperti itu pendengar untuk siang hari ini. Dan sudah ada telepon yang masuk, kita sapa dulu ada siapa ini. Halo, Sugeng siang.
3: Halo, Sugeng siang Mbak Niswa.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke Mbak Niswa. Peripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang mikro.
2: Alhamdulillah sehat Mas Bujang. Gimana kabarnya Mas Bujang?
3: Alhamdulillah saya kemawon Mbak Niswa.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat kemawon.
2: Alhamdulillah. Cuaca? Sami tanggla tengke.
3: Tabrakan.
2: Pripun. Nek ta mriki cuaca nggih cerah berawan nggih. Terik namun awannya terlihat di langit, terus anginnya juga semilir lebih kencang daripada biasanya ngoten. Kalau di Tegal Pelem pripun?
3: Nggih, sami, Mbak.
2: Sami mawon.
3: Cuacane nggih radi siap-siup. Angine nggih semribit, semilir nggih.
2: Nggih.
3: Angine semilir. Sipun sampun dahar siang nopo dereng iki Mbak Niswa?
2: Alhamdulillah, dek wau sampun cemal-cemil. Nah, nggih, sampun sarapan terus cemal-cemil siang ngeten.
3: Nggih, Mbak Niswa. Nyuwun tulung mangke diputeraken sesekarane Bandul Kunci Mbak Niswa.
2: Napa?
3: Bandul Kunci.
2: Bandul Kunci. Nggih.
3: Cewek biasane sing ekar Mbak Niswa.
2: Nggih, cok. Nggih.
3: Sinambi atur salam Mbak Niswa.
2: Nggih.
3: Kagem Kang Jarwoto nggih, kegiatan ugi wonten Emutuki nggih.
2: Nggih.
3: Sing siang. Oke, wonten Mbak Iki Mas Budi, wonten Mas Irfan, Mbak Sutrini, oke wonten Mama Yu nggih.
2: Nggih.
3: Wonten Pak Setiawan, oke wonten Lekmut, Pak Kiti, Kang Tamatiarto, Mas Solikin, oke. Ya, samudian dikemawan Mbak Niswa.
2: Nggih, siap.
3: Siang, dan sugeng midang tagen. Lagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ngayiwigati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa.
2: Nggih.
3: Daluki sesekarane, mungkin kisaket panggian malih, yang sanes daluki gelombang, yang kang kami. Kap semanten Mbak Niswa, ngapun dan kira langsungnya, lan matur sembah nuwun Mbak Niswa.
2: Nggih, sami-sami Mas Bujang.
3: Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Gal Pelem Merak-Merak nggih, sampun bergabung mengawali untuk siang hari ini. Requestnya Bandul Kunci nanti dihadirkan dari Ima Setio Rini, seperti itu ya pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya masih cukup panjang waktunya di gelaran tembang-tembang.

Bang Keroncong dan Campur Sari siang hari ini, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, telepon WhatsApp ataupun pesan WhatsApp, atau Anda yang saat ini mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, bisa juga untuk request melalui fitur live chat di aplikasi RRI Digital siang hari ini. Sambil menikmati suasana yang cukup terik ya, ditemani juga angin sepoi-sepoi semilir ngeten, dan lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari tentunya di Sekar Sari. Saya akan langsung hadirkan untuk Mas Bujang siang hari ini ya, ada bandul kunci. Untuk nanti yang ingin gabungan bisa kembali bergabung usai satu tembang bandul kunci dari Imas Setiorini.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini ya, pendengar. Kembali bisa bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp RRI Tuban untuk request lagu-lagu kesayangan Anda seperti itu ya, pendengar Keroncong maupun Campur Sari di siang hari ini. Sudah bergabung melalui telepon WhatsApp, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Sugeng siang.
3: Halo, Sugeng siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Mbak, kabare Mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Didi, pripun kabarnya?
3: Alhamdulillah, lembe dugi niki Mbak, saben panas pol panas pun Mbak.
2: Pol-polan nggih, panas
3: nggih. Pol-polan.
2: Angine pripun?
3: Ramale anginipun semriwing Mbak.
2: Semriwing, lumayan nggih Pak Didi nggih.
3: Nggih. Nggih. Napa nek kudu sertai angin itu rada atep sekedhi Mbak boten pol-pol saestu.
2: Nggih.
3: Nggih mangke pun puteraken niku Mbak.
2: Napa sesekarane?
3: Napa sing ngetes sekarane pun Pak Rebo kemawon Mbak.
2: Pak Rebo. Saking mantos
3: nggih. Nggih saking mantos.
2: Sakniki tapi dintene sakniki Senin Pak. Pak Didi.
3: Dalam.
2: Sakniki dintene Senin.
3: Nggih.
2: Nggih, tapi request-e Pak Rebo mboten enten Pak Senin kok nggih.
3: Ngoten. Nggih. Namung keguyon Mbak niku nggih. Tapi nggih wonten tambanganipun Pak Rebo to, Mbak.
2: Nggih. Nek Pak Senene mboten wonten, ngoten nggih.
3: Nggih, nggih. Nggih, salamipun kagem samudayanipun wonten pundi lenggahipun. Engkang siang menika tasih istirahat, istirahat. Engkang nembe laye-laye, nggih laye-laye. Nggih kagem jenengan Banifa sugeng napa mitangetaken acara menika cuma supados lancar, boten wonten larangan apa-apa. Mugi kathah rejekipun ingkang barokah. Beja-beja mugi saged munggah teng Mekah.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Nggih, tekap semanten Mbak Priatul kula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Montong nggih, sampun gabungan enten Pak Didi. Nah, niki sampun bergabung juga dari telepon kita. Sapa ada siapa? Halo, Sugeng siang.
4: Sugeng siang ugi Mbak Niswa.
2: Nggih.
4: Terus pundi pawartosipun, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya yang di sana?
4: Pangestunipun, Mbak. Sehat
2: alhamdulillah. Sami toh mboten niki, terus ten Montong kok panase pol-polan ten kerek pripun Kang Jarwoto?
4: Niki tadi redup kok Mbak.
2: Redup nggih. Benten berarti nggih. Ten mriki nggih tiba-tiba mendung niki.
4: Lah niki redup saestu Mbak niki, Mbak.
2: Nembe mawon apa pon dek wau niki redupe.
4: Nggih, kula kinten nggih enten nek kali 10 menit mawon.
2: Nggih. Alhamdulillah angsal redup-redup.
4: Nggih, Mbak. Biasane kentang-kentang.
2: Nggih, biasane panas kentang-kentang niku ten kerek niku.
4: Nggih. Nggih mangke kula dipun puteraken
2: napa niki
4: Nelongso ripun Sony Jos nggih. Nelongso
2: Sony Jos nggih.
4: Nggih. Pada berak bersalam Mbak Niswa.
2: Monggo.
4: Kala wau yang nembe mantap kala wau Pak Didi nggih.
2: Nggih, Pak Didi saking Montong.
4: Nggih, sugeng siang Pak Didi nggih. Diwantenen mboten kang dateng Montong ugi nggih. Katuran sugeng siang. Wonten Kang Solikin, Kang Tamat Biarto, katuran sugeng siang. Oke, salah jadi pun wonten Mbah Mane yang ada temandang. Wonten Pak RT, wonten Mas Bujang.
2: Oke.
4: Wonten Pak Setiawan yang ada terbukti, ya, kata Rancung Siang. Wonten Mbak Iki, Mas Budi, wonten Mama Yu, ya, kata Rancung Siang.
2: Oke.
4: Oke, Bujas Meni Pak Rasman. Wonten Bunda Kenti, di wonten Mbak Kayati, ya, kata Rancung Siang. Ya salamipun kagem samudayanipun kemawon.
2: siap.
4: Ini kagem njenengan, mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon sak keluarga. Matur suwun dalipun Mbak Niswa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Kerek nggih enten Kang Jarwoto sampun gabungan request nelongso saking Sony Joe siap dihadirkan untuk nanti kita naikkan dulu ya satu tembang dari Mantos ada Pak Rebo. Ini spesial untuk Pak Didi yang ada di kawasan Montong Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Baru saja dihadirkan Pak Rebo untuk Pak Didi yang ada di kawasan Montong dan Nelongso. Nggih, pendengar untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerektuban. Masih menemani Anda di Sekar Sari siang hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sudah masuk 10 menit terakhir, kurang dari 10 menit seperti itu, sebelum kita melangkah di program selanjutnya bersama Warta Tuban di siang hari ini. Saya akan hadirkan untuk Anda sebuah komposisi lagu dari Niken Salindria, ada Iki W.E. Sopo untuk Anda. Sebelum nanti bisa kami hadirkan sebagai lagu penutup ya, kami kulik nanti lagu penutup yang enak untuk menemani Anda di Sekar Sari siang hari ini.

Satu komposisi lagu dari Etiko Sindang Kemesraan pendengar yang akan kami hadirkan untuk jadi lagu penutup di Sekar Sari siang hari ini ya. Setelah beragam komposisi lagu campur sari, kami hadirkan untuk Anda lagu pop keroncong di siang hari ini. Sebelum kita update informasi dari reporter RRI Tuban, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Senin 27 Juli 2026. Wisata Bahari Lamongan, siapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok, hadirkan pertunjukan dengan latar belakang Laut Jawa. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting, mengingat usia operasional WBL yang telah mencapai 22 tahun. Selain itu, serta semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Manajemen menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi di tengah persaingan industri wisata yang semakin kompetitif. Manajer marketing WBL, Azari, mengatakan salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan kawasan Batu Kodok yang memiliki panorama tebing dengan pemandangan langsung ke Laut Jawa. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kini WBL tengah membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
2: Kalau tahun ini itu bukan plan yang sudah pasti ya, itu bukan update tapi upgrade. Jadi upgrade salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut, nah itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ, pertunjukan kolosal, jadi epic show dengan pertunjukan kolosal itu yang pertama. Nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
1: Melalui inovasi tersebut, WBL optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makanan bergizi gratis dinilai jadi peluang ekonomi berkelanjutan. Kembali Varian Regi melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah apabila mampu melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Endang, salah seorang pemasok telur di Kecamatan Babat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu berfokus pada pembangunan dapur atau SPPG, melainkan memastikan para pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih luas untuk menjadi bagian dari sistem penyediaan bahan baku program MBG. Menurut Endang, salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi UMKM adalah belum adanya kepastian pasar. Permintaan yang bersifat rutin dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut dan memberikan kepastian pasar bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat menyusun perencanaan produksi secara lebih matang.
3: Menurut saya, program MBG ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses dalam rantai pasok program. Keberadaan pasar yang jelas serta permintaan yang berlangsung setiap hari menjadi keunggulan utama program MBG bagi para pelaku usaha kecil. Selama ini banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh kepastian pasar. Melalui MBG, mereka memiliki peluang memperoleh permintaan yang stabil.
1: Program MBG diharapkan mampu menciptakan efek berkelanjutan bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ekosistem ekonomi bagi pengusaha lokal. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Islam Lamongan dampingi penyandang disabilitas di Desa Tlogo Agung, Kecamatan Kembang Bau, mandiri secara ekonomi dan peroleh akses pendidikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Universitas Islam Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat rentan melalui program hibah pemberdayaan desa binaan dari Kemendikti Saiktek tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan untuk mendukung penyandang disabilitas di Desa Tlogo Agung, Kecamatan Kembang Bau, agar lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh akses pendidikan yang inklusif. Ketua Tim Pelaksana Program, Edi Susanto, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
4: Kemudian dari kerentanan inilah kami berharap, kami merasakan anak-anak ini ternyata ketika ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Oh, kan mungkin ini hulunya ada banyak ODGJ dan sebagainya. Sehingga perlu kita tangani di tingkat keluarga maupun desa. Sehingga saya bersama Pak Kades itu dengan adanya desa inklusi ini, harapannya itu semua bisa setara begitu ya, memperoleh akses ekonomi yang sama, Pak Kades ya, kemudian memperoleh akses pendidikan yang sama. Ini yang dua bidang ini yang menurut kami memang penting. Sehingga mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya, itu bisa mandiri.
1: Kepala Desa Teluk Agung, Edianto, menilai kolaborasi dengan UNISLA membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok difabel di desanya.
5: Ya, sebelumnya desa ini juga sudah memperhatikan, tapi stimulusnya dengan anggaran dana desa karena keterbatasan. Karena kedepannya ini, tadi sudah ada FGD, semua ada komitmen, insya Allah desa juga ada komitmen. Lalu sekarang ini kita harmonisasikan semua potensi-potensi yang ada di desa.
1: Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mendampingi 26 penyandang disabilitas. Sebanyak 20 peserta mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing pejantan, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Varian Reki melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir dari Varin Regi, 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan piala bupati sekaligus jadi sarana seleksi atlet muda menuju Porprov. Varin Regi melaporkan selengkapnya.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan piala bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
6: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
7: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Varian Reki menutup jumpa kita di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling Gedang Bededang bersama RRI Tuban menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih barengan sama Niswa di gelaran musik dangdut hari Senin ini. Anda nanti bisa request lagu dangdut lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186 ya. Bisa mengirimkan pesan dulu juga di siang hari ini, teks ataupun pesan suara. Dan bisa juga request lewat fitur live chat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kalau Anda saat ini mengikuti siaran kami di aplikasi RRI Digital seperti itu ya. Saya akan hadirkan beberapa komposisi lagu dangdut kembali ya sebelum nanti membuka requestan di Senin siang ini. Jadi tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Pendengar menemani Anda disambut dengan dering telepon ya. Dari siapa kira-kira kita sapa dulu. Halo Seruling Gedang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bergendang bareng RRI Tuban.
0: Iya.
1: Selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang Mas Bujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, gimana Mbak Niswa? Tentunya masih sehat seperti tadi kan?
0: Alhamdulillah, masih semangat untuk dangdutan siang hari ini sampai jam 3 nanti.
1: Iya, tentunya akan lebih semangat lagi Mbak ya di acara ini.
0: Iya dong.
1: Oh iya Mbak Niswa, ini anginnya mulai agak bertambah volumenya daripada tadi siang.
0: Lumayan ya, kalau di sini malah makin berkurang. Kalau tadi daun-daunnya tuh lumayan kencang gitu geraknya. Kalau sekarang lumayan agak kalem-kalem gitu.
1: Oh gitu maksudnya. Di sini cuaca juga agak cerah Mbak Niswa. Mungkin di sana masih cerah. Sana.
0: Lebih redup dari tadi siang gitu, Mas Lujang.
1: Oh, ya. Mungkin ada pergeseran
0: awan, ya. Ya betul.
1: Oh iya Mbak Niswa, tolong nanti diputarkan lagu yang apa Mbak ya ini?
0: Apa enak, kira-kira?
1: Nur Laila Mbak, tapi yang nyanyi yang cewek itu ada apa nggak ya? Tapi yang kok cewek kok? Oh kasihku kok gitu Mbak liriknya, tapi yang lainnya sama, cuma yang cowok biasanya Kak dan Oh Nur Laila.
0: Iya karena kan cewek, kalau cewek bilang Oh Nur Laila nyanyiin yang cewek juga dong.
1: Iya Oh kasihku.
0: Gitu. Nur Laila yang versi cewek ya, ini ada dari
1: yang biasa
0: Aura Sekar Simpatik.
1: Ya itu Mbak mungkin ya.
0: Oke siap. Dan
1: mungkin judulnya sama Mbak ya.
0: Judulnya sama Nur Lelanya.
1: Ya itu aja Mbak ya.
0: Siap. Ya.
1: Sambil salam-salam untuk Sang Sarwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmut, ada juga Pak Setiawan, ada Mbak Ii, Mas Budi, Mas Zulfan, Mbak Sutrini, ada juga Mama Yu juga ya, selamat siang. Jasmini Pak Rasman, Kang Tamati Harto. Ada Mas Solikin juga, dan Jasmini Pak Rasman, dan kesemuanya saja Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat siang, dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya.
0: Oke, siap.
1: Sekian dulu Mbak Niswa. Pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak-Urak ya, mengawali ada Mas Bujang, kita sapa yang dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang. Berjenjang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar siang hari ini Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabarnya Mas Zulfan?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Juga ceria.
0: Aduh, ini yang penting juga ya.
2: Iya dong. Kalau ceria itu nularnya cepat banget ya.
0: Betul sekali.
2: Jadi untuk keceriaan itu menularnya langsung set-set gitu.
0: Kayak tidak terasa tiba-tiba ikutan gitu aja ya.
2: Iya. Jadi yang sedih-sedih, begitu dengar yang ceria, itu langsung cerianya langsung menular.
0: Iya betul.
2: Tuh anginnya sepoi-sepoi Mbak.
0: Masya Allah, enak ya sore-sore.
2: Iya, ya menjelang sore lah Mbak, belum asar kok ya.
0: Iya betul sekali.
2: Biasanya lah ya.
0: Kalau siang ini mau diputerin lagu apa Mas Zulfan?
2: Iya, aku pengen diputarin lagunya Mobil dan Bensin, Mbak.
0: Mobil dan Bensin. Oke.
2: Oke, Dina Mariana kalau nggak salah ya.
0: Dina, coba. Dari Dina Mariana ya. Coba dicarikan dulu ya.
2: Dan salam-salamnya yang barusan turun ada Mas Bujang.
0: Okay.
2: Selamat pagi, selamat pagi. Selamat siang menjelang sore ya. Terus ada juga Kang Tamati Harto, ada Lek Mudiono, ada Pak Setiawan, Pak Agung, ada juga Mas Pur yang ada di Tulungagung sana. Lalu ada Bunda Kenti. Bunda Kenti kemarin masuk, Mbak?
0: Bunda Kenti kemarin via WhatsApp sepertinya.
2: Ya. Oh, chat WhatsApp ya? Oh iya.
0: Oh iya, dari WhatsApp.
2: Oke. Terus ada Bunda Umay. Ada yang punya imut. Ada siapa?
0: Ada Mbak siapa kok? Depannya Mbak Arianti. R, ya.
2: Ingat Arianti.
0: Iya.
2: Terus yang tinggal Anjo itu imutnya sampai 3 kali gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Terus yang siaran imutnya cukup 2 kali aja.
0: Aduh.
2: Tak lupa juga buat Mbak Man di Temandang. Terus ada Bunda Umay.
0: Iya.
2: Yang, oh iya, ini sering nge-like status aku, Mbak. Selain Rianti dan Bunda Kenti itu ada Mas Agung yang ada di Lamongan sana, Mbak.
0: Aduh, kok nge-like story aja ini, gabungan
2: iya.
0: juga ya Mas Agungnya.
2: Gabungan
0: ya.
2: Dong. Mm-mm. Ayo Mas Agung gabungan di Mbak Niswa, Mas
0: aku
2: Agung.
0: Aku juga mau menyapa Mas Agungnya yang ada di mana? Mas
2: di Lamongan.
0: Di Lamongan, iya.
2: Ya, salamnya untuk semua pecinta Pro 1 RRI Tuban ya. Tanpa terkecuali. Dan spesialnya, oh iya sebentar, ada Dwi juga, ini juga nge-like status aku ya.
0: Ada Mbak Dwi.
2: Dan spesialnya buat yang punya imut 3 kali ya. Ada Mbak Sutrini seorang dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk yang punya imut 2 kali, Mbak Niswa. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Twiri Kulon ya, sudah bergabung juga ada Mas Zulfan siang hari ini dengan lagunya ada Mobil dan Bensin, siap dihadirkan untuk menemani aktivitas siang hari kita semua ya. Kita siang-siang ini aktivitasnya cukup bervariasi kita ya pendengar ya. Kita sapa yang dari telepon sudah berdering kembali, ada siapa? Halo, Saruling Gendang.
3: Halo, Saruling Gendang, RRI Tuban, berdendang. Mbak Niswa.
0: Angge, dalam.
3: Gimana punya kabar, Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Duh, terkejut aku disapa yang dari Tuban Kota.
3: Iyalah Mbak, Mbak. Aku selalu bergabung di sini. Mbak.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Budi?
3: Kabarnya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Niswa juga baik, dong.
0: Alhamdulillah, kabarnya Niswa juga baik.
3: Iya. Aku nanti putarkan lagunya dari Elvi Sukaisi, Mbak.
0: Elvi Sukaisi yang apa ini?
3: Cinta Pertama.
0: Elvi Sukaisi Cinta
3: Pertama.
0: Cinta
3: yang pertama. Itu loh Mbak.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada ya Mbak ya?
0: Nggih, ada.
3: Aku tuh seneng lagu-lagu lama-lama Mbak. Memang aku koleksi lagu-lagu lama.
0: Dangdut legenda ini ya, lama-lama ya, itu. Ori lama-lama.
3: Lama-lama, seneng Mbak aku. Aku tak jalan-jalan Mbak dulu.
0: Monggo, mau jalan-jalan kemana
3: aja. Salamnya buat Kang Bujang, Kang Bujang. Selamat siang Kang Bujang.
0: Oke.
3: Okay. Bu Jasmuni, Pak Rasman. Bu Nini, Anjay. Oh ya Bu Nini, tadi aku di telepon sama jenengan aku lagi. Jalan-jalan ya Bu Nini. Lagi gendili godong berambang, mata buong kok Ibu Nini.
0: Masya Allah.
3: Anggorono dalan-dalan, ya tak inggoi. Nabi yang kena gamen kok ya. Kayak enak aku. Saya turun tak inggoi ini. Iku Bu Nini nggone RRI Tuban, Mbak Bu Nini.
0: Nggih.
3: Okay. Oh, kapan-kapan petanggo.
0: Siap.
3: Ya, Mbak, ya. Kapan-kapan petanggo. Mbak, aku sudah tahu studionya.
0: Alhamdulillah.
3: Terus juga ada siapa lagi ya? Mama Yu, Mbak, mudah-mudahan pantau terus.
0: Oke. Okay.
3: Mama Yu kalau malam ya itu mendengarkan Ruang Rindu apa, aku ya selalu stand.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat siang. Terus semuanya saja, tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Ya, spesialnya buat DII. Silakan nama kamu masuk, nama masuk.
0: Aduh, ini langsung.
3: Ya, orangnya sayang.
0: Aduh, aduh.
3: Buat Mbak Niswa, semoga sehat selalu, Mbak Niswa.
0: Amin, terima kasih.
3: Mbak Niswa, Mbak Niswa.
0: Dalam, dalam.
3: Assalamualaikum, Mbak Niswa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, langsung keterima ini salamnya. Kita sapa dulu ya. Satu penelpon sebelum nanti Niswa naikkan lagu-lagu yang sudah masuk. Halo, Seruling Gendang.
4: Berdendang bersama RRI Tuban. Mbak Niswa, apa kabar?
0: Kabarnya baik, langsung disambutkan ya.
4: Iya.
0: Gimana Bayi, kabarnya Bayi?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Niswa juga sehat, toh?
0: Engge, alhamdulillah sehat.
4: Amin. Nanti aku dikasih lagu dari Bunda Rita.
0: Bunda Rita tadi sudah naik sama Hidung dan Kumis.
4: Iya.
0: Mau yang lain atau bunda si lagunya Bunda
4: Ike Nurjana.
0: Rita? Ya, oke.
4: Padang Bulan.
0: Padang Bulan, siap.
4: Salam ya, yang baru turun tadi. Ada Kang Putih, ada Kang Julpan, ada Kang Jarwata, ada Kang Bujang Udah. Kang Julpan. Kang Tamatiarto, Kang Seliki, Pak Agung, Pak Setiawan, Bu Jasmini, Pak Rasman, Bu Nini Ayah Iqbal, terusan

ya, telepon dari pendengar lewat WhatsApp ataupun dari 756, boleh banget gabungan ya. Tapi kita naikkan dulu satu komposisi lagu dari Simpatik Musik, ada Aura Sekar dengan Nur Lela.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Kita sapa kembali yang sudah masuk dari WhatsApp-nya RRI Tuban ya. Ada siapa ini? Halo, Seruling Gedang.
2: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Mbak Niswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang udah lancar Mbak Niswa. Jadi kelas 1 ini.
1: Sudah naik kelas ya, berarti ya.
2: Lulus TK Mbak. Apa kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mama Yu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mbak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Yang penting sehat Mbak ya?
1: Iya, sehat dan bahagia.
2: Yang aku lagunya Badai Mbak.
1: Badai. Badai aja ini ya.
2: Iya.
1: Dari mau dari yang siapa ini? Ada banyak sekali ini. Ada Yunita Ababil. Ya gak sih terus badainya. Terus ada dari Tasya Rosmala juga. Ada Anissa Rahma. Mau yang dari siapa ini? Norma KDI juga ada.
2: Dari Tasya aja.
1: Dari Tasya. Oke, siap.
2: Suara aku besar, Mbak. Batuk aku, Mbak. Batuk. Semalaman enggak. Ngiklik-ngiklik, Mbak.
1: Masya Allah. Sudah minum obat kah?
2: Sudah, obatnya apa, Mbak?
1: Obatnya
2: obat
1: apa ya?
2: Toko ini aja.
1: Obat toko. Oke, enggak apa-apa, yang penting sudah berusaha untuk diobati gitu
2: ya. Salamnya, Mbak ya.
1: Monggo.
2: Ada Mbak Ii, Mas Budi, Mas The End, Mbak Subrini, Mas Yulvan, Mas Irwan, Mama Ana, Bu Jasmunia, Rasman, Bumini Ayegal. Pak Agung kok enggak pernah dengar suaranya ya, Bu ya?
1: Iya, Pak Agung sudah lama tidak bergabung kembali ini.
2: Kayaknya cuma sekali aja. Mas Aditya, Pak Setiawan, Lekmut, anak-anak Lekmut Mbak, Mas Yulvan kok Lekmut. Jika ada Pak Didik ya, Pak Didik salam yang pun kagem sedoyo kemawon toh. Jadi satu persatu gitu loh sekali-sekali.
1: Masih kenalan Pak Didik kayaknya.
2: Tapi kan sudah berkali-kali maksudnya.
1: Biar tidak ada yang ketinggalan. Jadi semuanya langsung gitu sama Pak Didik.
2: Iya. Jadi absen toh kolo-kolo. Yang di Tulungagung itu loh Mbak siapa ya?
1: Ada Mas Pur yang di Tulungagung.
2: Kenal. Juga ada Mas Solikin ya. Mas Bujang kok lali terus aku. Kang Jarwoto. Gak ada siapa lagi. Dan semuanya aja Mbak ya. Yang tak terkecuali. Itu loh Mbak. Sing di Palang itu loh. Sopo ini.
1: Ada siapa yang di Palang? Bakun
2: durek-durek ya.
1: Oh iya.
2: Dan semuanya aja. Buat Mbak Niswa sehat selalu. Jaga diri baik-baik. Kalau pulang hati-hati. Semoga selamat dan sehat sampai rumah.
1: Amin. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Ayu, nanti dihadirkan Badai dari versinya Tasya Rosmala. Seperti itu ya pendengar. Masih bisa gabungan untuk siang hari ini. 35 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Tadi baru saja turun juga ya lagu pertama Nur Lela untuk Mas Bujang ya. Dan segera juga akan dihadirkan Mobil dan Bensin ini. Spesial untuk yang ada di kawasan Tuiri Kulon Meraura. Seperti itu ya. Sambil nanti juga akan kita nikmati dari Bunda Elvi ada Cinta Pertama. Untuk Mas Budi ada di Tuban Kota. Masih menemani Anda di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban menemani Anda di siang hari ini ya pendengar ya. Lagu dari Elvi Sukaisi Ada Cinta Pertama sudah dihadirkan untuk Mas Budi ya yang ada di kawasan Tuban Kota. Ya tadi menyusul dari mobil dan bensin ya gitu ya pendengar ya. Kita sapa satu penelpon ke Bali ya yang sudah bergabung sebelum nanti ke Bali menghadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban. Selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang.
2: Akhirnya bertemu kembali ya.
1: Iya, ketemu lagi kita.
2: Sehat Mbak ya?
1: Alhamdulillah. Kabarnya baik, masih sehat kita.
2: Kelama Mas Aditya ini loh, saya suruh naik kok nggak mau.
1: Kenapa sih kok nggak mau naik? Nanti ngobrol sama Niswa.
2: Iya, no akal loh Mbak.
1: Aduh.
2: Aku lagunya Mbak Niswa ya.
1: Monggo, lagunya apa?
2: Lagunya Anak Yang Malang versi Bang Haji ya.
1: Anak Yang Malang versinya Bang Haji, oke siap.
2: Ya, salamnya Mbak Niswa ya.
1: Oke, monggo.
2: Salamnya untuk Mas Aditya, selamat siang. Ada siang. Dadang Solikin, Kang Tama Biarto, selamat siang juga. Ada Kang Wanto. Mamanya di Temandang, Pak Didi di Montong, juga Lek Muda.
1: Okay.
2: Ada Pak Setiawan, ada Mbak Ii Mas Budi, ada Mamaku, Mas Budi Pak Rasman. Ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak Niswa ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya, untuk Mbak Nima semoga selalu bersama keluarga.
1: Luala, sudah turun duluan gitu ya, aduh-aduh. Siap dihadirkan nanti sebagai lagu penutup ini sepertinya ya, dari Roma Irama dan Anak Yang Malang ya. Di siang hari ini sudah masuk beberapa komposisi lagu yang belum dihadirkan ya. Dan saya akan kembali naikkan lagunya, ada dari Ikke Nurjanah dengan Padang Bulan. Ini spesial untuk bayi yang ada di kawasan Merak-Urak.

Pendengar masih menemani Anda di Seruling Gendang siang hari ini ya. Tidak terasa sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya hadirkan satu komposisi lagu penutup ya. Ini juga lagu requestan seperti itu ya. Ada Anak Yang Malang dan dari Roma Irama sebagai penutup di Seruling Gendang siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dangdutnya. Dan juga sampai jumpa di Seruling Gendang edisi selanjutnya di hari Rabu. Seperti itu ya pendengar ya. Juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Karena setelah ini masih ada satu program di Tuban sore ini untuk update informasi bersama komposisi lagu pop Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya sebelum kita melangkah di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, karena informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini ya, mendengar spesial di hari Senin ini kita akan update informasi seputar UMKM. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini untuk mengupdate ya situasi lalu lintas dan juga cuaca di wilayah Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami memberikan informasinya melalui pesan WhatsApp di 0851 9626 4186. Saya akan kembali hadirkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti kita update informasi seputar UMKM di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini mendengar ya. Kita akan update informasi UMKM di mana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Jatim untuk memperkuat jejaring internasional, memperluas akses pasar global ketika mengunjungi Indomaret di Hong Kong. Jadi kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian misi dagang dan investasi pemerintah Provinsi Jawa Timur di Hong Kong, pendengar. Dalam kesempatan itu, Kofifah didampingi oleh Manager Financial and Professional Service Hong Kong Trade Development Council atau HKTDC, Kessel Lam, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Diah Wahyu Ermawati. Di Indomaret, Kofifah meninjau berbagai produk Indonesia mulai dari makanan, minuman, bumbu masak hingga kebutuhan sehari-hari yang dipasarkan di Hong Kong. Jadi retail tersebut memiliki hampir 20 gerai dan menjadi salah satu jaringan supermarket produk Asia terbesar. Mohon maaf, maksud kami secara lengkap produk Asia Tenggara terbesar di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan Indomaret menjadi etalase strategis bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar Hong Kong sekaligus pasar internasional. Berdasarkan mengutip dari jatim.antaranews.com, Kofifah juga menilai produk-produk Indonesia yang dipasarkan di luar negeri ini menunjukkan kualitas yang mampu memenuhi standar pasar internasional. Jadi berbagai produk yang akrab di masyarakat Indonesia seperti makanan ringan, minuman, bumbu masak, sambal pecel hingga produk olahan lainnya telah tersedia di gerai tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kuliner menjadi media efektif dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya. Selain menjadi pusat promosi produk Indonesia, Indomaret juga melayani kebutuhan warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia, pelajar dan juga diaspora yang tinggal di Hong Kong. Sementara itu, Manager Financial and Professional Service Hong Kong Trade Development Council, Keslam, juga mengapresiasi kunjungan delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Indomaret tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di Hong Kong, tapi juga memperkenalkan kuliner Indonesia kepada masyarakat setempat. Jadi, Hong Kong juga terbuka terhadap berbagai peluang perdagangan dan investasi dari Indonesia, pendengar, termasuk pemasaran produk unggulan daerah. Jadi, Jaselam juga berharap kunjungan tersebut membuka peluang kerjasama perdagangan, investasi, dan kemitraan ekonomi yang lebih luas lagi antara Jawa Timur dan juga Hong Kong.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Masih di Tuban sore ini pendengar, sebelum kita melangkah untuk mengikuti informasi bersama program 1 RRI Surabaya pendengar. Informasi penutup di Tuban sore ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendorong sinergi kebijakan untuk memperkuat iklim investasi dan meningkatkan mobilitas ekonomi melalui pembahasan rancangan undang-undang tentang kawasan industri penyaluran kredit usaha rakyat yang tinggi serta inisiatif konektivitas transportasi. Ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak usai pertemuan dengan Komisi 7 DPR. Pada rancangan RUU Kawasan Industri menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai instrumen penting untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing daerah. Jadi kawasan industri menjadi salah satu tumpuan dalam menarik investasi dan mendatangkan pabrik-pabrik yang dapat menciptakan lapangan kerja. Namun, ditekankan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, sejumlah tantangan yang perlu diatasi terutama soal infrastruktur dan tata ruang. Jadi tanpa infrastruktur yang memadai, nilai jual kawasan industri akan sulit meningkat. Pemerintah provinsi juga mengusulkan agar setiap pengembangan jalan baru atau pembangunan exit tol disertai dengan cadangan lahan. Jadi ini dimaksudkan agar harga lahan tetap kompetitif dan memudahkan pengembangan kawasan industri maupun kepentingan publik lainnya. Kesenjangan antara kebutuhan investasi, kawasan industri, dan kemampuan daerah juga terlihat pada aspek pembebasan lahan pendengar yang juga penyediaan sarana dan prasarana. Para pelaku usaha yang mengembangkan kawasan industri juga harus melakukan investasi yang sangat besar, baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengatakan bahwa dengan kondisi APBD yang ada, kemampuan pemerintah daerah terbatas untuk menanggung kompensasi lingkungan, seperti penggantian tegakan pohon yang terdampak. Emil juga mencatat bahwa konsentrasi kawasan industri saat ini masih berada di ring 1, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Namun, perkembangan mulai merambah di wilayah lain seperti Tuban, Lamongan, dan juga Ngawi. Ia juga menyebut contoh inisiatif lokal seperti Isentra dan Lamongan Sorbes yang menunjukkan perluasan pola pengembangan kawasan industri di luar pusat tradisional. KUR juga muncul sebagai kisah sukses daerah dan disampaikan oleh Emil bahwa kabar gembira terkait penyaluran KUR di Jawa Timur, di mana nilainya sudah mencapai lebih dari 31 triliun rupiah dengan sekitar 690 ribu debitur. Ini mencerminkan dinamika dan daya tahan pelaku UMKM Jawa Timur, di mana KUR yang tersalurkan luas menjadi modal penting untuk memperkuat rantai produksi sebagai pendorong juga keterlibatan UMKM dalam ekosistem industri. Namun Emil juga menyinggung pendengar bahwa peningkatan kapasitas UMKM sebaiknya dipadukan dukungan infrastruktur akses pasar dan kebijakan yang mendukung segmentasi kebutuhan sektor kreatif dan pariwisata. Sektor yang seringkali membutuhkan keahlian non-konvensional. Jadi, untuk memastikan kawasan industri dan KUR memberi dampak luas, konektivitas ini menjadi salah satu kuncinya. Dan Emil juga memaparkan beberapa gagasan praktis untuk meningkatkan mobilitas, termasuk dukungan pemerintah untuk membuka rute penerbangan baru melalui skema seperti blok seat dan program peningkatan mobilitas sosial seperti pertukaran pelajar.

Dan mendengar usai satu informasi yang kami hadirkan ya dari Wakil Gubernur Jawa Timur. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program Mas 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan Penmas 2026 di Kabupaten Malang. Pemkab Madiun luncurkan mobil ronsen keliling untuk membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Dia.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permandu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakiseji, Kabupaten Malang. Para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis.
2: Kita concern itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir, dan seterusnya.
1: Prof. Wisnu menambahkan meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas. Pemilihan Desa Permandu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rio Perdana mengabarkan, unggulkan metode dan kompetensi kepelatihan mumpuni. Ketua Umum IPSI Jatim apresiasi progres atlet pencaksilat Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Jawa Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Hal itu menurutnya disebabkan oleh metode pelatihan yang berkualitas dan juga banyaknya event yang bisa menunjang jam terbang para atlet. Anggota Komisi 7 DPR RI yang akrab disapa BHS ini mengungkapkan, IPSI Jawa Timur terus memberikan support bagi para pesilat, salah satunya dengan dukungan standarisasi dan kompetensi kepelatihan yang mumpuni.
4: Dengan adanya standar, sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharapkan di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya, ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
3: Ketika ditanya terkait target, BHS menjelaskan bahwa ada beberapa event yang menjadi prioritas, yakni Kejurprov Piala Gubernur, Kejurprov Piala Kapolda, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sementara Ketua IPSI Malang, Dr. Andes Haji Parso Adianto menambahkan, akan berupaya maksimal, minimal mempertahankan prestasi dengan acuan 2 medali emas di ajang BHS Cup pada bulan Mei lalu.
5: Kalau Malang, Pak, secara umum progresnya atlet pencaksilatnya gimana?
6: Alhamdulillah, untuk Jatim, dukungan dari semua yang terkait, beberapa Pak Bia sendiri, Pak Wali Kota luar biasa, membangkitkan semangat pesilat Kota Malang untuk aksi berlatih.
3: Parso menjelaskan persaingan khususnya di Porprov sangat ketat, namun ia tidak menutup mata bahwa saingan utama adalah masih Surabaya dengan dominasinya. Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada IPSI Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang atas dukungan yang diberikan kepada para pesilat di Kota Malang. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
7: Baik, terima kasih Diah Laras, pendengar dan pemirsa. Bulog Cabang Madiun bersama dinas terkait di Kabupaten Ngawi memastikan distribusi minyak kita di Pasar Besar Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
8: Forum Bulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Penindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah Minyak Kita di wilayah Kabupaten Ngawi. antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
9: Mulai minggu kemarin, kami sudah mulai rutin mendistribusikan juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satu di Pasar Besar ini. Sementara ini, kami mendropping ke pasar Pasar Besar Ngawi ini sejumlah 1.800 liter di Pasar Besar Ngawi. Untuk sekitar 11 pedagang di pasar Besar Ngawi. Ya, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini. Jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
8: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi, Susana Ika Herawati, menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
10: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog tiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di Pasar Besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya. Karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
8: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Reporter Ulfa Larasati melaporkan pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut informasi selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
12: Nanti akan terjadwal di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwal kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri. Dan itu sudah melalui uji BAPETEN. Jadi sudah aman. Tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasi UNS.
11: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
13: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Ini harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak akan menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
11: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Mendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi. Silahkan, Retno.
14: Terima kasih, Nindi. Ribuan penonton padati World Kids Carnival dan Pets Carnival di Jember Fashion Carnival JFC 2026. Gia Deborah melaporkan selengkapnya.
15: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan World Kids Carnival JFC x Pets Carnival. Ribuan penonton memadati jalur parade untuk menyaksikan beragam penampilan peserta, termasuk Pets Carnival yang menghadirkan satwa dengan tema Guardian. Yeni Mardianti, warga Kabupaten Mojokerto, mengaku sengaja datang ke Jember untuk menyaksikan kemeriahan karnaval. Menurutnya, penyelenggaraan WKCJFC x Pets Carnival menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang dan semakin beragam.
16: Bagus sekali menurut saya, meriah. Dan ini menunjukkan apa ya, budaya Indonesia semakin semakin bervariasi.
17: Alhamdulillah ya, setiap tahun bisa nonton sampai terakhir.
15: Antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Bill Skyver, wisatawan asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan suasana karnaval dan tidak sabar menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan.
18: My name is Bill Skyver, I'm from America. So far it's going to be very interesting. I'm looking forward to the parade and to seeing all the performers. I was here for 3 days, so for the entire event.
15: Sementara itu, manajer Jember Miniso Arif Febrianto mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam rangkaian Jember Fashion Carnival melalui Pets Carnival dengan menampilkan berbagai satwa sesuai dengan tema Guardian.
19: Oke, hari ini itu Jember Miniso berpartisipasi dalam rangkaian acara Jember Fashion Carnival yang di bagian Pets Carnival, teman-teman. Jadi nanti ini khusus satwa-satwa, teman-teman.
20: Ya, temanya apa hari ini?
19: Temanya yaitu Guardian.
15: Partisipasi berbagai komunitas, pelaku wisata hingga wisatawan dari luar daerah dan mancanegara menunjukkan Jember Fashion Carnival atau JFC terus menjadi daya tarik yang mampu menghidupkan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas dan budaya Jember kepada dunia.
21: Reporter Gia Deborah dan kameramen Anggi Widya melaporkan.
14: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
22: Baik, terima kasih Retno. Dinas Satpol PP Sumenep terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan keramaian masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Rukaya Zain melaporkan.
23: Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep meningkatkan patroli rutin malam hari sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat atau trantibum. Kepala Bidang Trantibum Dinas Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengatakan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah kota Sumenep serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan Satuan Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah remaja berada di bawah pengaruh minuman oplosan di kawasan Jalan Barito, Desa Pandian, serta aktivitas konsumsi minuman keras di kawasan Lingkar Utara. Jalan Barito juga menjadi perhatian karena diduga kerap disalahgunakan sebagai ruang publik untuk pesta miras dan penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
24: Perlu perhatian kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Jalan Barito, ya, untuk tidak membiarkan lingkungannya ini, ya, semata-mata hanya tidak menegur, tidak melihat, terutama juga perangkat desa. Terima kasih. Informasi ini menjadi bagian, ya, dari kegiatan kami, ya, patroli Satpol PP.
23: Satpol PP Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali Siskamling serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
22: Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Pamekasan. Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
25: Ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan, setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini.
1: Rangkaian kegiatan yang meliputi sarasihan dan temu bisnis koperasi, apel akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di Pamekasan. Nomor 2, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang 3 adalah merupakan pembangkit ekonomi di Pamekasan.
25: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur.
2: Koperasi memberikan sumbangan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi Pamekasan untuk itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
25: Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.
22: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
3: Terima kasih, Gita. Peringati Harla ke-28 DPC PKB Jombang gelar Basar Amal, fokus dongkrak UMKM naik kelas. Berikut informasi selengkapnya bersama Cantia.
4: Dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28, Dewa Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Jombang menggelar pasar amal yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Acara ini diserahkan dan dikelola langsung oleh DPC Perempuan Bangsa, salah satu badan otonom partai yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Burhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan di Jakarta. Dalam Basar Amal tersebut, stan-stan UMKM diisi oleh produk-produk perwakilan dampingan dari DPAC Perempuan Bangsa di 3 kecamatan.
5: Kalau saya, antusiasnya besar sekali ini, pesertanya sampai tidak cukup ini halaman Kreha Gestir ini. Ya, harapannya ke depan kita tetap konsen kepada pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Jombang. Semua kekuatan kita, daya, upaya kita coba untuk melakukan bagaimana UMKM di Kabupaten Jombang ini bisa naik kelas. Kita komitmen sekali untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM.
4: Dampak positif kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Salah satu pelaku UMKM Umi Rosida menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara tersebut.
6: Alhamdulillah saya manfaat sekali ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut terus, karena ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jombang. Khususnya ya, anggota PKB umumnya masyarakat Jombang. Pengaruhnya mungkin besar sekali karena macam-macamnya banyak, apalagi ada jopres gratis, kemudian ada potong bajak amal ini. Ruko saja ini harganya cuma 10.000, sehingga masyarakat Jombang antusias untuk hadir di acara ini.
4: Pihak penyelenggara maupun para pelaku UMKM berharap agar kegiatan positif yang diinisiasi oleh Perempuan Bangsa ini dapat terus berlanjut secara rutin setiap tahunnya demi memajukan perekonomian kerakyatan di Jombang. Cantia melaporkan.
3: Universitas Islam Lamongan dampingi penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu, mandiri secara ekonomi dan peroleh akses pendidikan. Farin Regi melaporkan.
26: Universitas Islam Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat rentan melalui program hibah pemberdayaan desa binaan dari Kemendikti Saiktek tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan untuk mendukung penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu agar lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh akses pendidikan yang inklusif. Ketua Tim Pelaksana Program, Edi Susanto, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
27: Kemudian dari kerentanan inilah kami berharap ya,
0: kami merasakan anak-anak ini ternyata ketika ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, Pak, ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Bahkan mungkin ini hulunya ada banyak ODGJ dan sebagainya. Sehingga perlu kita tangani di tingkat keluarga maupun desa. Ya. Sehingga saya bersama Pak Kades itu dengan adanya desa inklusi ini, harapannya itu semua bisa setara begitu ya, memperoleh akses ekonomi yang sama, Pak Kades ya, kemudian memperoleh akses pendidikan yang sama. Ini yang dua bidang ini yang menurut kami memang penting untuk ya, mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya dan itu bisa mandiri.
26: Kepala Desa Teluk Agung, Edianto, menilai kolaborasi dengan UNISLA membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok difabel di desanya.
8: Ya, sebelum-sebelumnya desa ini juga sudah memperhatikan, tapi stimulusnya dengan anggaran dana desa karena keterbatasan. Makanya kedepannya ini, tadi sudah ada FGD, semua ada komitmen, insya Allah desa juga ada komitmen, tinggal sekarang ini kita harmonisasikan semua potensi-potensi yang ada di desa.
26: Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mendampingi 26 penyandang disabilitas. Sebanyak 20 peserta mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing pejantan, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Varian Reki melaporkan.
3: Kita beralih ke kabar olahraga. Berhasil taklukan Persija di laga awal Piala Presiden, pelatih Persebaya sebut skuad utama Persebaya masih belum final. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana grup B Piala Presiden 2026 kemarin belum menjadi gambaran final skuad yang akan diturunkan pada kompetisi musim ini. Menurutnya komposisi tim masih sangat dinamis hingga bursa transfer resmi ditutup. Tavares mengatakan fokus tim saat ini masih tertuju pada proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing, maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Ia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
10: Supermarket and it is possible. On this moment we are focused on the players that we have. Also when some academy players that we are.
9: Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain.
10: The chances to play on the game. Today I use more forex than I usually. We start just 16, so there was a period of the game that we played with more than this because the game was too much.
9: Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurutnya tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal dinilai belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, Tavares menilai

0: salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan. Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan pelatihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu, jadi bukan alasan tetapi ucapan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.
2: Reporter Januar Fahmi melaporkan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Ribuan atlet peraih medali Porkap Sidoarjo diproyeksikan ke Porprov 2027. Januar Fahmi melaporkan.
3: Olahraga Kabupaten Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Sebanyak 1.941 atlet berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dari berbagai cabang olahraga sekaligus diproyeksikan menjadi bagian dari kontingen Sidoarjo pada ajang Porprov Jawa Timur 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan Porkap menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet muda berbakat. Menurutnya atlet berprestasi akan terus dibina agar mampu meningkatkan prestasi
4: dan mengharumkan nama Sidoarjo. Nanti kita akan bikinkan surat kepada Dinas Pendidikan, biarkan nanti tidak minta petunjuk-petunjuk bupati saja, biarkan nanti anak-anak kita, atlet-atlet kita yang juara 1, 2, dan 3 wajib masuk di SMP negeri, ya, di SD, ya. Biarkan apa? Saya kepingin bahwa anak-anak ini berkarya untuk Sidoarjo, kebanggaan Sidoarjo. Kalau wadah ini betul-betul kita pelihara, bisa membawa Sidoarjo juga akan membawa nama baik Indonesia.
3: Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan bagi atlet pelajar peraih juara 1, 2, dan 3 untuk diterima melalui jalur prestasi di sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Subandi menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Porkap merupakan hasil sinergi antara Pemkab Sidoarjo, KONI, dan pihak terkait lainnya. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
5: Dalam info prima bersama saya Diah Laras. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi dalam Kentongan sore hari ini. Untuk informasi yang pertama, memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
2: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Hunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Gejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
3: Bandeja, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
2: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
4: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
2: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP.
5: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
8: Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Informasi selanjutnya dalam kentongan, Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
2: Hari antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu, Gunung Lawu yang ada beberapa kabupaten masuk di situ. Kita mitigasinya dari awal, jadi sudah melakukan sosialisasi khususnya para pendaki. Kita antisipasi, jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan, jadi untuk tidak semaksimal mungkin menyalakan api khususnya untuk penghangatan ya, penghangatan tubuh, mereka bikin kayak api unggun kecil ya. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki kalau mau kehangatan jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
1: Hermawan menegaskan Perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan
3: laporan terkini.
0: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ermina Jen yang mengabarkan komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim. Sepanjang 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti rokok ilegal. Silakan laporan rekan Ermina.
5: Iya, pendengar, berdasarkan data pengawasan kepabeanan dan cukai yang dipaparkan Kementerian Keuangan hari ini di Surabaya, total penindakan di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2026 di Jawa Timur ini mencapai 1.667 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai 1,53 triliun rupiah. Menurut Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 Kunawi, komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan. Di mana sepanjang tahun 2026 ini dari 1.667 penindakan, 1.064 diantaranya ini adalah rokok ilegal. Dan dari jumlah tersebut, bisa dikatakan angka ini meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 867 penindakan. Peningkatan juga terjadi pada volume barang bukti, di mana jumlah batang rokok ilegal yang disita sepanjang 2026 ini mencapai 222,03 juta batang, naik 47% dari tahun 2025. Sementara itu, nilai barang hasil penindakan rokok ilegal pada 2026 ini ditaksir mencapai 330,3 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 200 miliar rupiah, naik 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Kunawi mengungkapkan bahwa modus pelanggaran rokok ilegal ini masih didominasi oleh peredaran rokok polos tanpa dilekati pita cukai.
6: Ya, itu artinya semua rokok yang beredar di pasaran itu wajib menggunakan pita cukai yang diwajibkan. Tidak boleh rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Nah, rokok tanpa dilengkapi pita cukai, istilahnya rokok polos ya, sering gitu.
5: Ya, Kunawi juga menambahkan berdasarkan jenisnya, rokok ilegal ini juga didominasi oleh jenis sigaret kretek mesin SKM yang mencapai 97,86%. Secara keseluruhan dari total 1.667 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di Jawa Timur, bidang cukai memang menjadi yang terbanyak. Dan ia juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penindakan rokok ilegal pada 2026 meningkat signifikan baik dari jumlah penindakan serta nilai dan jumlah barang hasil penindakan. Demikian laporan Ermina.
0: Terima kasih rekan Ermina, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter kami Ermina Jen yang melaporkan komunitas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim. Sepanjang 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti rokok ilegal. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini di Pro 1 Surabaya. Masih ditemani Dio Pratama ya, masih selama 1, 2, 3, 3 jam ke depan ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 ya, karena nanti selama rangkaian Surabaya sore ini, 2 jam ke depan kita akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Mungkin Anda ada yang masih mandi ya sambil dengerin Pro 1, atau mungkin sedang perjalanan ya, perjalanan pulang, atau mungkin sedang makan malam ya, monggo diputar radionya ya Pro 1 Surabaya ya. Nanti saya akan hadirkan tembang-tembang yang syahdu ya menemani sore hari Anda ya, siapa tahu bisa bikin tambah ngantuk biar tidurnya cepat ya. Oke, sekarang tepat pukul 17.01 kita akan hadirkan Cek Fakta edisi Senin 27 Juli 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kementerian Sosial melalui akun Instagram resminya telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan, penyaluran, dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.
1: Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
1: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Malang Raya, pemerintah kota Malang menyatakan bertambahnya kasus HIV di wilayah setempat dipicu layanan voluntary counseling dan testing atau VCT yang berjalan maksimal sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Malang Husnul Muarif saat ditemui di gedung DPRD setempat pada hari Senin mengemukakan hingga Mei 2026 sebanyak 186 dari 10.873 orang yang mengikuti VCT terindikasi terpapar HIV. Angka itu lebih tinggi dari Maret 2026 yang sejumlah 90-an orang. Dinkes Kota Malang memastikan telah meminta 40 fasilitas kesehatan di bawah Pemkot Malang agar mengintensifkan pelayanan informasi kepada masyarakat yang telah melakukan VCT supaya mereka bisa mengajak pasangannya untuk mengikuti pemeriksaan serupa. Dengan begitu, upaya deteksi dini bisa berjalan lebih maksimal. Bagi masyarakat yang terpapar HIV, dinas terkait memastikan akan terus melakukan pendampingan baik dari sisi pengobatan hingga kedisiplinan mengkonsumsi obat. Meski demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah ratusan orang yang terpapar HIV semuanya berasal dari Kota Malang atau ada yang merupakan warga luar daerah. Husnul juga menyampaikan bahwa dari 185 orang terindikasi HIV, sekitar 52 hingga 53% merupakan pria dan sisanya adalah perempuan. Ia menyebut dominasi angka pria terpapar HIV selaras dengan temuan penyebab, yakni karena faktor laki-laki, seks dengan laki-laki atau LSL. Kelompok populasi LSL 100 orang kemungkinan dari perilaku seksual. Berdasarkan data Dinkes Kota Malang, wanita pekerja seks atau WPS terjangkit HIV sebanyak 5 orang. Kemudian angka kasus juga disumbangkan kelompok populasi lainnya, antara lain ibu hamil sebanyak 8 kasus, pelanggan pekerja seks ada 9 orang, pasangan orang dengan HIV, AIDS atau ODHIV 8 orang, serta anak dari ibu ODHIV 1 orang. Calon pengantin ada 5 orang, jadi pihak Malang akan harus memberikan surat keterangan sehat, kemudian ada 12 orang dari populasi di luar yang belum disebut.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.31 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik Hakim yang Jujur. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Masruq al-Ajdad, dan dia merupakan tabi'in senior yang lahir di masa jahiliyah dan masa Islam. Masruq banyak belajar dari para sahabat Rasul seperti Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, tidak terkecuali istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan karena kecintaannya terhadap ilmu, cerdas rajin, Sayyidah Aisyah telah menganggapnya sebagai anak. Lalu ia berkata, aku pernah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberikan sesuatu pertolongan, mengupayakan pengampunan bagi seseorang dengan tujuan untuk mengembalikan suatu hak atau menolak suatu kezaliman, lalu ia diberi hadiah karenanya, lantas ia menerimanya, maka itulah suf. Demikian pula sikap Masruq al-Ajdad ini, menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim yang jujur dan zuhud, tidak pernah mengharapkan imbalan dari manusia, karena beliau tahu bahwa sebaik-baik imbalan adalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap itu membuat dirinya dihormati dan dipercaya, termasuk ulama-ulama di zamannya. Al-Ajali berkata, dia adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya dan termasuk salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diperkenankan mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Dia banyak melakukan salat malam hingga kedua kakinya menjadi bengkak. Inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Abu Nuaim berkata, di antara teman Abdullah bin Mas'ud ada seorang yang sangat takut dan cinta kepada Allah dan selalu ingat akan banyaknya dosa yang telah dilakukan. Dia sangat dihormati karena keilmuannya, dapat dipercaya dan selalu ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana al-Haq. Dengan memperbanyak ibadah, dialah Abu Aisyah bernama Masruq al-Ajdad. Semoga kita dapat senantiasa mentauladani sirah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mempersiapkan anggaran untuk membangun tempat penampungan sementara atau TPS sampah di kawasan pesisir sebagai upaya mengatasi sampah di wilayah barat kota santri tersebut. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan telah melaksanakan aksi bersih-bersih sampah di pesisir pantai Kecamatan Besuki guna mengoptimalkan kebersihan lingkungan serta mengajak masyarakat agar hidup lebih sehat. Bupati Rio mengimbau masyarakat pesisir pantai agar senantiasa menjaga kebersihan, khususnya dari sampah plastik, mengingat tradisi petik laut yang mereka gelar merupakan wujud harapan akan keberkahan kekayaan laut. Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga guru ngaji, untuk bergotong royong dan peduli terhadap kebersihan lingkungan di kawasan pesisir pantai tersebut. Ia menambahkan kebersihan lingkungan khususnya di kawasan pantai sangat mendukung terhadap ekosistem laut. Sehingga ketika laut bersih maka hasil tangkapan nelayan akan lebih melimpah karena sampah utamanya plastik akan mencemari air laut dan membahayakan habitat pesisir. Sementara itu Camat Besuki Yakub Alex Susanto mengemukakan telah membuat program kerja bakti setiap seminggu sekali untuk membersihkan sampah di kawasan pesisir.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh insinyur di Jawa Timur memperkuat kolaborasi, inovasi, dan profesionalisme untuk mendukung transformasi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045 pada pelantikan pengurus organisasi profesi di Surabaya. Menurut Kofifa, visi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan yang bertumpu pada inovasi, penguasaan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, insan keinsinyuran memiliki peran strategis untuk memastikan pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya. Ia mengatakan sektor ketahanan pangan menjadi salah satu bidang yang membutuhkan kontribusi nyata para insinyur. Jawa Timur selama 7 tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional dan pada semester 1 tahun 2026 kembali mencatat kenaikan sekitar 5,49%. Informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan Konferensi Sungai Indonesia 2026 yang berlangsung di Sumber Gempong, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto selama 3 hari pada 25 hingga 27 Juli 2026. Jumhur mengatakan seluruh peradaban di dunia ini pasti akan terlihat terlacak dari jejak sungai. Oleh karena itu, ia harus terharu dengan komunitas yang melakukan konvensi tersebut dan sekarang berkumpul dari seluruh Indonesia. Ia berharap peradaban sungai tersebut bisa menjadi peradaban yang dimulai lagi. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Timur Adi Karyono mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Jatim mengucapkan selamat datang di provinsi tersebut. Pihaknya menyambut baik dan menghargai serta mendukung semua upaya kebijakan dari kementerian untuk bersama-sama melestarikan lingkungan Jawa Timur. Pendengar dan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT. Indonesia
1: is me. Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik solusi nelayan di negara kepulauan yang akan dipandu oleh rekan Ermina Jen. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, memang tidak terkendali juga bisa. Memang yang namanya nelayan itu kadang-kadang gimana ya, untuk mencarinya BBM agak langka juga. Kalau walaupun BBM itu memang agak langka, tapi bisa dijangkau. Karena apa? Kalau solar belinya itu tidak boleh pakai trigen atau tangki, itu harus pakai mobil. Nah, di wilayah kami itu tidak ada yang namanya nelayan punya mobil semuanya. Ya ini mohon maaf, kondisinya seperti itu.
2: Warsito, Ketua Nelayan Tangguh Surabaya Utara ini menuturkan bahwa selama ini nelayan masih kesulitan mendapatkan solar. Nelayan sudah menjajal ke berbagai sudut di Surabaya untuk membeli solar menggunakan jerigen atau drum. Namun hasilnya selalu sama, dia ditolak, kecuali ada surat pendukung dari dinas terkait. Ini yang belum dimiliki nelayan. Warsito bercerita, sekali menjalankan perahu, ia membutuhkan biaya sekitar Rp200.000 untuk persediaan BBM pulang dan pergi. Untuk mendapatkan solar, ia terpaksa membeli ke pengepul dengan selisih harga Rp3.000 per liter.
1: Ya kurang lebihnya Rp200.000 lah. Untuk bahan bakar minyak itu kan harus persiapan BBM. Jadi perjalanan kami dari Kenjeran kadang-kadang kita itu ke Sterjo, kadang-kadang ke Madura, Gresik. Jadi semuanya itu membutuhkan BBM yang luar biasa itu. Susahnya kita kan nggak punya mobil kalau solar. Kalau BBM mungkin pakai sepeda motor kan bisa terjangkau. Nah kalau yang namanya solar ini mah agak-agak langka. Yang namanya mobil mana kita punya, orang kehidupan dari menengah ke bawah, sehingga agak sulit juga. Ada di pengepul tapi harganya juga beda, sangat mahal. Selisihnya 3.000-an.
2: Selama ini nelayan juga mengalami persoalan pendistribusian dan pemasaran hasil tangkap. Nelayan harus mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena dibeli dengan harga murah dan pembayarannya bisa menunggak satu bulan. SPBU nelayan diharapkan mampu menjadi solusi sebagai agregator hasil tangkapan nelayan.
1: Ya, memang kondisinya terburuk sekalian. Ini bahasanya kalau orang Madura, orang Melayu live. Memang kadang-kadang kita mengharapkan penghasilan tapi pulangnya hampa. Ya itulah namanya alam, nggak bisa dipenuhi karena benturan dengan kondisi ekosistemnya ada. Kadang-kadang hujan, pagi nggak hujan, tengah hujan, angin kencang, gelombang besar. Nah hal seperti itu kan di rumah kan nggak tahu. Tahunya kan harus membuahkan hasil.
2: Total nelayan di Surabaya mencapai 2.226 orang tersebar di kawasan pesisir sepanjang metropolis. Sedangkan jumlah perahu mencapai 1.500 unit. Ia berharap kegelisahan para nelayan dapat ditangkap pemerintah.
1: Jadi saya mengharapkan agar supaya teman-teman itu bisa, itu tadi, bisa apa namanya, tersedia bahan bakarnya sehingga apa ya, mudah untuk meraihnya untuk kebutuhan berhari-hari. Walaupun tersedia aja, penghasilnya belum pasti, apalagi nggak ada, langka kan, agak susah kan gitu.
2: Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya Abdul Goni Muklas Niam meminta untuk diadakan pendataan nelayan secara menyeluruh agar bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait. Pendataan ini meliputi jumlah nelayan, kepemilikan perahu, hingga kuota BBM yang dibutuhkan.
3: Nah, terkait dengan ini, makanya dilakukan pendataan secara keseluruhan terlebih dahulu. Misal, kelompok A, ini ada 200 orang, misal, KTP dan dokumentasi perahunya seperti apa, kondisi seperti apa, mesin dan sebagainya. Semuanya harus tercatat rapi dengan baik. Terus yang kedua, kan bisa nanti kita lihat seluruh komunitas itu kebutuhan BBM-nya berapa. Apakah nanti cocok untuk dibuatkan Pertamini laut? Nah itu nanti kajian akademiknya seperti apa. Nah sementara paling tidak mereka untuk mencari solusi, yakni paling tidak dibebaskan mungkin ada perhatian khusus, yakni membeli BBM di SPBU terdekat. Di sana itu ada kurang lebih hampir 700-an perahu. Saya Surabaya Utara, ya kan, kayu yang tradisional seperti itu. Ya, saya berharap ini tidak terlalu berlarut-larut. Kasihan mereka, bagaimana dia tidak bisa melaut. Apalagi kalau semisal beli dek itu hampir 11 liter. Itu per liternya sudah berapa? Kebutuhannya hampir 7 liter. Sementara penghasilannya kan tidak tentu. Kan kasihan betul. Hari ini memang saya merasakan betul jeritan para nelayan itu.
2: PT Pertamina Persero menyatakan bahwa ke depan, nelayan-nelayan yang ada di Indonesia akan memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus. Hal ini merupakan upaya Pertamina memberikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menyebutkan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan koperasi yang berada di wilayah-wilayah nelayan untuk membangun semacam SPBU seperti Pertasop. Sejatinya, upaya pengembangan SPBU khusus nelayan ini sebagai cara penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Kelak, nelayan yang akan mengisi di SPBU khusus dilihat berdasarkan kuota sesuai dengan by name by address. PT Pertamina Persero menargetkan pembangunan 30 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus nelayan tahun 2023. Puluhan SPBU akan dibangun mengikuti zonasi penangkapan ikan terukur yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4: Kita sama-sama tahu bahwa BBM subsidi juga ini adalah untuk nelayan, untuk petani gitu ya. Nah, untuk nelayan ini sesuai dengan juga masukan dari Komisi 6, ini kita sudah mulai melakukan kerjasama gitu ya dengan koperasi-koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Kita akan mulai ini dan kita punya target dalam 3 bulan ke depan ada beberapa lokasi yang menjadi prioritas untuk segera membangun SPBU nelayan, tapi bukan SPBU ya, karena ini kan per koperasi, jadi semacam Pertashop gitu, tapi khusus untuk nelayan, di mana nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut, sehingga kita bisa menghitung kuotanya itu sudah jelas, by name by address masing-masing punya QR code, sehingga nanti transaksi di Pertashopnya tinggal tapping lagi, dan dia kemudian berhak. Di luar itu tidak bisa. Nah, sekarang permasalahannya kan masih ada yang beli lewat SPBU. Ini yang agak sulit membedakan apakah nelayan atau tidak. Sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini harus diberikan karena regulasinya begitu. Nah, kita sekarang ingin itu lebih tepat sasaran lagi, kita pastikan langsung kepada nelayannya dengan mekanisme ini. Jadi ini akan kita mulai dan mudah-mudahan bisa juga segera bisa di roll out seluruh Indonesia sehingga lebih efektif.

0: sifatnya kan membantu pemerintah dalam memperbanyak channel BBM ya, artinya semakin banyak nelayan yang mendapatkan akses BBM semakin bagus. Karena kan ya kita tahu sendiri jumlah tadi itu sebenarnya belum mencukupi apa namanya jumlah nelayan yang ada dibandingkan dengan garis pantai yang tersebar sangat panjang. Kita menyediakan akses, namun kita bisa dipermudah dengan nelayan itu bisa mengambil ke SPBU terdekat, tetapi mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
1: Taufik menambahkan, BPH Migas baru saja mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2023 yang memperbolehkan sistem digital dalam menyalurkan BBM untuk konsumen non-kendaraan, diantaranya bagi nelayan. Sistem digital ini bertujuan memverifikasi penyaluran BBM. Kedepan, PT Pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan sistem digital tersebut agar mempermudah verifikasi validitas rekomendasi dan kuota BBM yang bisa diketahui secara real.
0: Kita akan bekerja sama dengan Pemda supaya semua bisa online sehingga validitas dari surat rekomendasi itu pun terjaga keasliannya, mencek kuotanya sisa berapa. Kalau sama ini kan mereka ya mohon maaf asal merekomendasikan untuk nelayan ini sekian liter gitu tanpa melihat ketersediaan kuotanya sisa berapa gitu. Tapi kalau ini nanti untuk berkelompok dia ada kuotanya.
1: Upaya PT Pertamina memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menjamin pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha untuk nelayan di Indonesia. Hal ini merupakan komitmen dalam menyejahterakan nelayan ketika mencari keuntungan lebih dalam laut.
2: Saya datang ke Muncar ingin tahu bagaimana kondisi nelayan. Ya. Kemarin kan kalau di pertanian kita sudah punya percakapan di mana petani didampingi, dikasih pupuk tepat waktu, bibit, lalu dibeli. Nah, kita BUMN punya perindus-perindo yang kemarin kita baru bongkar dan kita gabungin. Sekarang tidak ada lagi perindus-perindo, sekarang cuma satu. Dan saya sudah minta untuk kita review bahwa penggabungan perindus-perindo jangan main lagi, punya kapal-kapal menyaingi nelayan. Tetapi mesti membangun ekosistem yang justru membeli hasil nelayan, seperti yang ada di program di Makmur. Nah, memang kita belum punya program itu. Makanya kita sedang mempelajari, makanya saya lihat langsung, ya mudah-mudahan 2-3 bulan nanti ada solusi, baru kita lihat lagi apakah ekosistem ini jalan. Karena ingat, kalau mekar aja kan waktu itu perlu hampir 2 tahun, supaya meledak dari 12,7 juta. Nah, kemarin Makmur itu sudah 8 bulan, sudah jalan itu 87 ribu hektar. Ini sudah menuju 200 ribu hektar. Nah, yang ini belum. Makanya itu yang kita coba. Nah, mengenai tadi solar buat nelayan, tadi saya sampaikan pasti pemerintah hadir memastikan yang naik itu BBM untuk yang orang kaya. Ya, tidak mungkin misalnya yang mampu harus disubsidi. Tetapi kalau nelayan, petani, masyarakat yang tentu belum mampu ya, tentu kita jaga harga BBM.
1: Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan memadai. Ia mengakui bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM. Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan.

wasit acungkan kartu putih di laga bola kompetitif. Penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan kartu kuning dan kartu merah. Tapi, di sebuah laga, sejarah tercipta. Wasit mengacungkan kartu putih. Apa maknanya? Kartu putih itu muncul dalam pertandingan di antara tim putri di Portugal pada saat derby antara Sporting Lisbon versus Benfica pada tanggal 15 Januari 2023 yang lalu. Jelang berakhirnya babak pertama, staf medis kedua tim terlihat sama-sama berinisiatif membantu seorang pemain yang sebelumnya dilaporkan mengeluh sakit. Menurut joe.co.uk, baru pertama kali ini kartu putih dipakai dalam laga kompetitif. Kartu itu sendiri dimaksudkan untuk mengapresiasi adanya tindakan sportivitas dan fair play di lapangan, sekaligus meningkatkan etika di sepak bola. Menurut Sport Bible, kartu putih ini sendiri baru diperkenalkan di Portugal sebagai bagian dari inisiatif baru FIFA. Piala Dunia 2022 juga sudah memberlakukan waktu injury time lebih lama terkait insiden dalam laga. Untuk sementara, kartu putih juga baru akan muncul di ajang-ajang sepak bola domestik Portugal. Seraya melihat bagaimana reaksi supporter terhadap kemunculan kartu baru itu. Laga itu sendiri pada akhirnya dimenangi oleh tim putri Benfica dengan skor 5-0 untuk melaju ke semifinal ajang Taça de Portugal.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brigjen di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari sedang itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI, ada.
11: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Asta Cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kepak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
2: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Kristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari tiga hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabili Cilolukro, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Ada kembali bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah kisah inspiratif edisi hari Senin 27.

7 Juli 2026 yang kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif dari seorang Novita Murni. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anisa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Novita Murni. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Novita Murni Piranti lahir pada tahun November 1990 di Cianjur, Jawa Barat. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap dunia olahraga. Ketertarikannya pada sepak bola dan futsal tumbuh dalam lingkungan yang menuntut kedisiplinan tinggi. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, di mana ia tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga mulai mengasah kemampuan teknis futsalnya secara profesional. Masa-masa awal ini mendengar menjadi fondasi karakter Novita yang dikenal tangguh, ulet, dan juga memiliki etos kerja yang luar biasa. Karir profesional Novita dimulai secara resmi saat ia bergabung dengan tim futsal putri UPI Bandung pada tahun 2009. Sebagai mahasiswi sekaligus atlet, ia harus mampu membagi waktu dengan sangat ketat. Dedikasinya segera membuahkan hasil dengan membawa UPI menjuarai berbagai kompetisi bergengsi seperti Infinity Futsal 2009 dan Kejurnas Piala Menpora tahun 2010. Inspirasi dari fase ini adalah kegigihannya dalam membuktikan bahwa futsal putri memiliki ruang prestasi yang setara dengan futsal putra di level universitas. Pendengar, setelah sukses di level universitas, Novita memperluas jangkauan karirnya dengan membela berbagai klub ternama. Ia tercatat pernah memperkuat UNJ di tahun 2012 hingga 2013 dan sempat dipinjamkan ke Jaya Kencana Angels pada tahun 2016. Kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan tim yang berbeda menunjukkan fleksibilitas dan profesionalisme yang tinggi. Ia menginspirasi rekan-rekan setimnya melalui ketenangan dalam bermain dan visi permainan yang cerdas di lapangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Salah satu pencapaian yang paling menginspirasi dari Novita Murni adalah durasi pengabdiannya di Tim Nasional Futsal Putri Indonesia. Selama kurang lebih 15 tahun mendengar, ia konsisten menjadi pilar utama Tim Nasional. Ia telah melewati berbagai suka duka, mulai dari turnamen tingkat Asia hingga ajang internasional lainnya. Seperti IMEC 2013 di mana Timnas berhasil menempati peringkat keempat. Loyalitas ini merupakan bukti kecintaannya yang mendalam terhadap merah putih. Kepercayaan untuk menjabat sebagai kapten tim nasional tidak datang begitu saja. Julukan Cap Apem melekat padanya bukan hanya karena senioritas, tetapi karena kemampuannya memimpin dengan teladan. Novita dikenal sebagai jembatan komunikasi antara pelatih dan pemain, serta sosok yang mampu membakar semangat tim di saat-saat kritis. Kepemimpinannya menginspirasi banyak atlet muda tentang pentingnya tanggung jawab dan kewibawaan dalam mengemban tugas negara. Sepanjang karirnya, pendengar, Novita telah mengumpulkan berbagai gelar juara yang mengesankan. Dari juara Ganesha Futsal Challenge 2011 hingga memenangkan Piala Menpora Kartini Cup, daftar prestasinya menunjukkan konsistensi performa di level tertinggi. Prestasi ini bukan hanya sekadar medali atau trofi, melainkan manifestasi dari ribuan jam latihan keras dan pengorbanan pribadi yang ia lakukan demi mencapai standar keunggulan. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Novita Murni, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, Novita Murni telah bertransformasi menjadi ikon bagi perkembangan futsal putri di tanah air. Di tengah keterbatasan kompetisi Liga Putri yang seringkali tidak menentu, ia tetap konsisten menjaga kondisi dan motivasinya. Hal ini memberikan pesan inspiratif bagi para atlet wanita di luar sana bahwa dengan ketekunan, profesi sebagai atlet bisa dijalani dengan terhormat dan penuh prestasi. Sebagai seorang profesional, Novita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ia jarang terlibat dalam kontroversi di lapangan dan selalu menghormati lawan maupun wasit. Integritas ini menjadikannya salah satu pemain yang paling disegani oleh lawan tanding. Ia mengajarkan bahwa kemenangan yang sejati diraih melalui cara-cara yang jujur dan bermartabat. Pada akhir masa pengabdiannya, pendengar, Novita resmi mengumumkan pensiun dari Tim Nasional Indonesia setelah 15 tahun berkarya. Keputusan ini diambil dengan penuh rasa hormat dan syukur atas segala pencapaian yang telah dilewati. Meskipun gantung sepatu dari level internasional, warisan berupa standar disiplin dan mental pemenang yang ia tanamkan akan terus dilanjutkan oleh generasi penerusnya di Timnas. Kisah hidup dari Novita Murni Piranti adalah testimoni tentang kekuatan impian. Dari seorang gadis asal Cianjur yang mencintai bola, ia berhasil menjadi kapten tim nasional. Dedikasinya menginspirasi bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesabaran, tabah menghadapi cedera, dan tekad untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anissa mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini saya, Dio Pratama, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Anda akan bersama Dini Wardani dan dalam lanjutan rangkaian Surabaya malam ini. Hingga nanti pukul 24 dini hari nanti ya. Nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini tentunya ya. Nanti ada ngobrol santai bersama penyiar dan juga ada Ruang Rindu nanti edisi Oldies Manca ya. Ini hari Senin ya. Oh iya. Biasanya minggu-minggu lalu hari Senin saya malam ya. Oldies Manca. Kalau hari Senin itu Oldies Manca ya. Jadi disiapin tembang-tembang mancanya di Ruang Rindu nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti pukul 11, 23 dini hari nanti ada Surabaya malam ini Dunia Dalam Berita. Nanti Anda bersama Dini Wardani yang akan menemani hingga nanti closingan Pro 1 nanti ya jam 12 malam ini. Nah, saya Dio Pratama pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Besok saya malam BTW.

0: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda di Surabaya sore ini. Kami hadirkan mini drama pendengar hari ini edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Hari ini mini drama bersama dengan RRI Bandung dengan tema Aku Juga Ibumu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!

0: udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ayu, kenapa menangis?
0: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Malam hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda ada di program Ngobrol Santai bareng sama komunitas begitu ya. Di malam hari ini kita ngobrolin apakah? Malam hari ini pendengar, Dini mau ngajak ngobrol seputar ini ya, KBS. Nah, kalau Anda mendengarkan Kebun Binatang Surabaya, ini pasti udah nggak asing lagi bahwasanya baru aja Wali Kota Surabaya ini meminta bahwa calon pengisi jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS ini berkomitmen untuk tidak korupsi, pendengar. Dan rekrutmen dirut KBS ini juga akan berlaku secara nasional, tidak hanya di Surabaya dan sekitarnya saja. Kalau bicara seputar korupsi pakan satwa begitu ya, ini juga merupakan hal yang miris ya, karena sebelumnya juga terungkap ya kasus korupsi yang dilakukan Khairul Anwar karena adanya selisih anggaran yang miliaran rupiah. Dan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, juga meminta masyarakat untuk tidak kehilangan kepercayaan terhadap KBS sebagai lembaga konservasi satwa. Terlebih percaya pada foto-foto satwa kurus dan mati yang tersebar di media sosial pasca kasus korupsi. Nah, kalau ngomongin tentang KBS, mendengar, Anda terakhir ke KBS itu kapan sih? Jadi kalau bicara seputar KBS itu emang ya bisa dibilang adalah salah satu hiburannya begitu ya, hiburan di Surabaya yang ya bisa dibilang lebih dekat begitu daripada kalau kita harus jauh-jauh ke luar kota ya. Di Surabaya punya KBS. Nah, KBS ini juga punya daya tarik tersendiri selain memiliki koleksi satwa yang banyak. KBS ini juga saat ini juga memiliki ini ya, terowongan ya, atau tunnel. Nah, tunnel Joyoboyo yang juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan ke KBS, itu juga bisa melewati tunnel Joyoboyo. Yang pasti ini juga bisa melihat di kanan kiri tunnel itu sambil jalan kaki, ini juga banyak sekali informasi seputar satwa ya, dan juga informasi melalui OHP begitu ya, tentang video-video satwa yang dipampang begitu sepanjang tunnel sampai di pintu masuk KBS. Nah, ini juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri. Selain itu adanya Surabaya Night Zoo ya, atau melihat hewan malam hari ya, ini juga menjadi salah satu daya tarik KBS tersendiri. Nah, mulai kapan Anda terakhir ke KBS? Kita sama dulu. Oke, lepas ya. Nah, kalau bicara seputar KBS ya, memang KBS ini juga merupakan tempat yang cocok lah ya untuk berlibur bersama dengan keluarga. Selamat malam. Selamat malam Budian. Budian, terakhir ke KBS kapan?
1: Udah lama banget.
0: Udah lama banget ya, gak pernah KBS lagi berarti ya?
1: Iya, 2006 kalau gak salah.
0: 2006?
1: Keponakan saya itu.
0: Oh baik, 2006 berarti 20 tahun yang lalu ya?
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Keponakan itu masih umur 3 tahun.
0: 3 tahun, sekarang udah 23 tahun.
1: Udah kuliah ya.
0: Iya udah 23 tahun, kan 20 tahun yang lalu gitu ya, 2006 ya. Oke, kalau di KBS dulu yang paling disukain apa, Bu?
1: Ya itu apa, ya apa gajah gitu.
0: Terus?
1: Apa yang kuda laut itu loh. Dulu lengkap banget kok, gak tahu sekarang ya.
0: Baik.
1: Masih lengkap kayak dulu.
0: Dulu apa banyak ya yang koleksi hewannya gitu.
1: Warna permainan kan juga banyak itu buat anak-anak.
0: Oke, kalau sekarang belum kerasa sana lagi.
1: Belum pernah ke sana lagi ya.
0: Wajib banget jalan-jalan. Tunnel ya?
1: Iya.
0: Tunnel Joyoboyo. Baik. Jadi kalau tunnel Joyoboyo itu parkirnya di Terminal Joyoboyo, Ibu. Jadi nanti tinggal jalan kaki.
1: Iya. Kalau dulu kan parkirnya di dekat KTP itu.
0: Benar. Jadi cukup ini ya, bisa dibilang agak sedikit effort untuk jalan kaki.
1: Ya, lebih bagus. Lebih kayaknya lebih bagus sekarang deh daripada dulu.
0: Oke, lebih bagus sekarang daripada dulu ya. Baik. Jadi harus ke sana lagi.
1: Ya, kapan-kapan nanti.
0: Yang
1: seringnya itu ini ke Taman Safari.
0: Ke Taman Safari ya. Lebih mahal sih ya kalau Taman Safari, dan juga ini ya, bisa dibilang effort.
1: Nah, tapi kalau rombongan ikut paketan agak murah.
0: Oh, baik.
1: Karena aku sering nganterin anak-anak yatim itu loh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi rombongan satu bis kita bayar itu pakai paket.
0: Jadi
1: lebih murah.
0: Jadi bareng-bareng gitu ya, Bu ya. Jatuhnya lebih murah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Bu Dian.
1: Dan dapat potongan lah, dapat sampingan.
0: Dapat potongan, dapat yang
1: baik.
0: Oke, terima kasih. Hari ini sampai jam 24 ya.
1: Oke.
0: Baik, ditunggu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak
0: Jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dian. Sehat selalu. Ada Bu Dian yang terakhir ke KBS 20 tahun yang lalu. Wow, lama. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Bu Siti.
2: Dengan
0: Dini Wardani dong malam hari ini.
2: Iya, saya senang banget malam ini.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Karena ada yang Dini.
0: Oh, terima kasih. Aku tuh pemain cadangan, Ibu. Jadi kalau malam sama subuh itu berarti kalau malam berarti Mas Jonya lagi libur ya. Kalau subuh berarti Kak Sari libur. Ya udah pemain cadangan aja.
2: Istirahat ya, Mas Jo ya.
0: Iya dong. Gitu.
2: Masuk terus ya.
0: Kasihan nanti kalau masuk terus ya. Enggak ada liburnya nanti.
2: Menyenangkan juga itu. Suka bercanda-canda.
0: Iya dong. Baik. Bu Siti terakhir KBS kapan?
2: Lebaran kapanane?
0: Oh, berarti masih baru ya. Tahun 2026 baru. Ya. Oh, oke. Okay. Yang bikin senang kalau ke KBS apa?
2: Saya suka binatang-binatang semua itu tak senang.
0: Oh, jadi pegangi semua loh, Bu. Nanti kalau ada komodo dipegang, aduh, agak horor.
2: Binatang-binatang suka semua.
0: Oke. Okay.
2: Kecuali ular.
0: Oh, waduh. Waduh, tapi ada itu, ada apa pegang ular juga sih kalau di KBS tuh ya? Dulu
2: suka saya pegang-pegang
0: gitu. Oh, gitu.
2: Kalau dorong-dorong suka.
0: Oh, alah, baik. Ada pegang kapibara juga tuh sekarang yang baru tuh.
2: Saya berani kok megang lainnya ular pokoknya.
0: Oh gitu, baik.
2: Nek Cimuri itu bagus-bagus binatang. Saya suka banget di sana.
0: Oh gitu. Cimuri jauh tapi ya. Kalau dari Bu Siti deket ya. Kalau dari Surabaya mah jauh.
2: Kalau Neng Ela juga deket Neng Ela.
0: Oh baik, Neng Ela daerah situ ya. Juga Pasuruan ya, Prigen ya.
2: Iya.
0: Bu Siti kok nggak tanya Dini sih, Dini sukanya megang apa gitu?
2: Iya, Neng Dini sukanya megang apa?
0: Megang duit.
2: Ya bener.
0: Aku tuh mending apa aja deh, pokoknya yang penting bukan masalah duit gitu. Jadi hal yang paling sedih itu adalah ketika nggak punya duit. Udah itu aja.
2: Kena dong Bu Siti. Nakalan. Ya wes.
0: Wah.
2: Ini obrolannya nanti apa okay. Nanti?
0: Nanti ini oldies ya, oldies manca.
2: Oke,
0: tunggu ya. Baik, Bu Siti, terima kasih loh. Masya Allah, tabarakallah.
2: Assalamualaikum, Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti, sehat selalu Bu Siti. Jadi kalau bicara tentang KBS tuh banyak ya yang menjadikan KBS adalah salah satu tempat wisata. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo, selamat malam. Halo. Oh, lepas ya. Di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Malam ngobrol. Mbak Dini yang suka megang duit.
0: Oh. Ya kan ditanyain sekarang megang apa gitu ya. Pasti Bang Andi.
3: Iya, betul. Kata apalah ya. Oh.

0: repot.
1: Repot ya. Dompetnya besar, isinya bon-bonan. Kok melas gitu.
0: Jadi kalau di luar Surabaya,
1: okay.
0: Kalau di Batam itu mm-hmm. atau di Tanjung Pinang, mm-hmm. itu KBS itu ada singkatannya loh.
1: Oh, apa tuh?
0: Minuman.
1: Oh, apa tuh?
0: Nggak apa-apa ya?
1: Oh, jangan deh kalau gitu. Nanti teh liga aja deh kalau gitu. Ini biasanya gitu liga ya? Tahu nih kayaknya.
0: Iya, yang ada rosso-rosonya itu.
1: Waduh. Ya udah disensor dulu kalau, aja.
0: Iya, makanya kalau orang mm-hmm. di apa rumah makan, mm-hmm. terutama yang kerja proyek, itu oh. sering minum KBS itu.
1: Oh gitu, berat ya?
0: Berat, nanti aja di WA, nanti Mas Andi WA aja.
1: Off the record ya. Tapi kalau Bang Andi belum pernah ke Surabaya?
0: Dulu lewat aja, oh, waktu lewat aja. Ke Jember.
1: Oh, tahun berapa tuh?
0: Kalau nggak salah, yang pastinya mm-hmm. bukan tahun 1000 sebelum Masehi.
1: Oke, okay. Sebelum negara api menyerang gitu nanti ya.
0: Jadi pernah lewat aja.
1: Pernah lewat aja.
0: Sebenarnya sih ada planning mau staycation.
1: Staycation ya. Bahasanya staycation gitu ya. Padahal cuma mampir doang.
0: Iya udah gitu. Kalau bilang stay kan tak enak.
1: Oh baik.
0: Nanti hitungannya joget.
1: Oh iya.
0: Stay cu.
1: Tapi kalau di Pekanbaru tecu itu ini tante tecu gitu.
0: Oh. Jadi apa tadi?
1: Stecu. Cuma tecu ya.
0: Enggak, kalau di Pekanbaru apa tadi namanya?
1: Tecu itu tante.
0: Oh, jadi Tecu Wira udah masuk? Bentar lagi masuk.
1: Gitu. Wira, ditunggu loh Wira. Iya, jadi Dini tuh punya saudara di Pekanbaru. Jadi kalau Dini nanti siaran jam berapa Tecu mau dengar gitu.
0: Oh gitu, Tecu ya. Iya. Baru tahu juga.
1: Baru tahu ya.
0: Searching lah. Nah jadi kalau Mas Andi di kalau itu kadang dibilangnya Bonbin ya.
1: Iya benar.
0: Di Jakarta itu yang terkenal di Ragunan. Jadi ya lebih kurang lebih sama kayak Bu Siti lah. Okay. Kalau Mas Andi justru yang paling Mas Andi deketin yang ular itu.
1: Oh oke. Okay. Berbisa nggak?
0: Jangan.
1: Oh enggak. Kalau kalian kalau berbisa, banyak bisanya, itu kan suruh siaran aja, bisa enggak siaran gitu?
0: Oh, gitu dia ya. Soalnya ini.
1: Kan berbisa.
0: Iya. Kenapa itu dia tadi? Kenapa Mas Andi enggak mau pegang ular berbisa? Karena kayaknya lebih berbisaan Mas Andi.
1: Oh. Baik, kalau begitu.
0: Tecu Ira ketawa.
1: Oke.
0: Iya, Bang Andi nih, semoga sehat,
1: rezekinya
0: lancar.
1: Amin, Bang Andi.
0: Mas Andi berharap KBS di Surabaya lah ya, bisa ada apa penambahan hewan-hewan yang mungkin memang dilestarikan gitu kan.
1: Baik.
0: Salah satunya kayak dinosaurus gitu.
1: Aduh,
0: kan.
1: Aduh, iya, dilestarikan lebih banyak patung-patungnya nanti ya.
0: Baik. Aja Mbak Dini.
1: Oke, okay, Bang Andi.
0: Matur nuwun sangat.
1: Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Andi. Oke, okay, halo, selamat malam. Ngobras
2: bersama.
1: Ngobras
2: Kakak Dini
1: bersama
2: Wardani yang soleha.
1: Amin.
2: Aduh, ayu nyeren.
1: Makasih Oma. Sudah dong Oma. Hari ini buka puasanya ngikut sama Kakak Dio ada bakso.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Iya Oma.
2: Bahagia selalu.
1: Amin, Irma. Amin Oma. Apa tuh?
2: Iya. Sebetulnya saya maunya nanti aja on air, tapi kok KBS
1: gemes ya?
2: Kemarin itu 2 tahun yang satu tahun yang lalu yang saya nggak bisa ke Surabaya, tetapi karena kita nganter rombongan, kita ke KBS loh.
1: Oh iya, bareng-bareng dong.
2: Dengan rombongan, kita rombongan, jemaah. Kemarin saya berapa bulan yang lalu kan ke Cermek, ke Gresik Cermek. Ada haul ya. Tapi karena rombongan sebagian tuh minta ke KBS. Cuman kasihan Kakak Dini.
1: Kenapa tuh,
2: Banyak
1: Oma?
2: Yang kurus-kurus binatangnya.

0: Sedih ya, Oma ya?
1: Ya Allah, sedih deh. Udah gitu kok. Maaf ya, Surabaya ya.
0: Iya.
1: Terus tidak begitu teratur bersih, nggak seperti berapa tahun yang lalu. Yang waktu sebelum ini, saya datang di malam itu loh, sebelum apa lockdown itu.
0: Iya.
1: Itu masih belanja.
0: Oke.
1: Nah, kemarin ini berapa bulan yang lalu itu ya. Terus saya paling senang memang, Kakak Didi, ini betul-betul pemerintah daerah ya, betul-betul harus di samping dibasmi itu ya, korupsinya itu. Maaf ya Kakak Didi ya. Terus karena ini adalah salah satu destinasi primadona untuk liburan, bukan liburan anak sekolah. Buktinya saya yang jauh-jauh dari Jawa Barat ini menggelanggang beberapa.
0: Baik.
1: Dari mana saja itu. Jadi ini betul-betul sudah terkenal kan seluruh Asia apa di Asia apa Tenggara ya. Yang paling terbesar ya.
0: Baik.
1: Jadi bukan anak-anak aja loh. Oh, Bang Ali aja kepengen juga ke itu katanya. Iya. Ke itu ke KBR sama
0: ya.
1: Ke ini apa apa sih ke ngampel-ngampel senang jarah-jarah itu ya. Nah, terus yang saya sukai yang terakhir kemarin tuh ada ini loh Kakak Dini wahana feeding.
0: Oh, baik. Feeding
1: wahana
0: yang
1: feeding itu ya.
0: Buat ngasih makan tuh ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Betul. Cuman saya nggak tega Kakak Dini ya. Bagus sekali itu ya. Lahap-lahap karena memang dia sudah kurus-kurus atau bagaimana saya melihat saja gitu ya. Cuman ya betul tapi ada satu satwa itu yang terbaru ya kelihatannya itu ya kan ada tulisannya di situ ya satwa terbaru dari Amerika Selatan kata itu namanya kapibara ya.
0: Iya kapibara lucu amat.
1: Iya. Terus kalau itu ada yang maaf boleh saya sebutin kalau kasih apa feeding untuk jerapah sekian paketnya sekian 100.000 terus feeding untuk rusa sekian 10.000 gitu loh domba.
0: Jadi 50.000-an semua ya. Agak mahal ya.
1: Yang jerapah 100.000.
0: Oh baik mahal ya hitungannya ya Oma ya daripada di Batu lebih murah ya.
1: Oh iya,
0: nggak
1: di
0: juga...
1: Batu aja di ini loh, Taman Safari yang mau ke kan saya punya besan punya mantu dari Lawang Malang itu Safari Pasuruan itu murah loh gitu. Terus rusa 25, domba berapa sama kalau nggak salah sama. Cuman saya nggak tega kan ada satwa malam juga ya. Cuman kurang rapi sekarang itu.
0: Okay.
1: Ya ini masukan ya nggak seperti dulu gitu loh. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya kakak Dini ya karena ini dinanti-nanti destinasi ini memang primadona untuk khususnya untuk anak sekolah ya.
0: Iya
1: benar.
0: Baik, Oma. Terima kasih, Oma.
1: Kita bisa melihat, insya Allah saya Allah memberikan usia berapapun juga bisa melihat lagi ke KBS ini.
0: Amin,
1: gitu
0: ya Pak. Amin.
1: Baik, Kakak Dini.
0: Okay,
1: sampai jumpa nanti, insya Allah ya.
0: Siap, Oma.
1: Terima kasih.
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Yanti Queen. Sehat selalu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Tini.
0: Selamat malam, Bu Mimi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya mendengarkan suaranya Bu Mimi. Aku tuh
2: Mbak Tini sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah Bu Mimi.
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Kok suaranya kecil banget sih Bu Mimi?
2: Hah?
0: Kok suaranya kecil banget?
2: Ini kecil.
0: Iya. Udah. Lagi udah. Baik-baik aja kan Bu Mimi ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Alhamdulillah.
2: Makasih yang miss call.
0: Masih Bang Ali yang miss call. Bu Mimi terakhir ke KBS kapan?
2: Waktu si kecil SD ya.
0: Oh, sekarang si kecil udah SMA. Udah lulus 20 tahun yang lalu gak sih?
2: Oh enggak juga sih.
0: Oh enggak sampai 19 tahun yang lalu.
2: 19 tahun. tahun, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah.
0: Oh ya Allah, 10 tahun yang lalu, lama ya Bu.
2: Enggak, baru kemarin kayaknya.
0: Baru kemarin ya, berarti belum ya, belum sempat ini. DS-nya. Oh, berarti belum sempat ini nyobain tunnel.
2: Belum.
0: Wah, wajib banget tuh nyobain tunnel.
2: Oh ya?
0: Oh, jalan-jalan. Terus nanti iya, pakai Strava, jadi nanti dihitung berapa kilo larinya.
2: Kalau yang sekarang belum, apalagi mm-hmm, yang malam itu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Karena ada kegiatan yang malam ya sana ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini pernah yang ke KPS yang malam?
0: Kayaknya enggak. Aku tuh kalau udah malam gitu Bu Mimi ya, aku tuh mending tidur daripada ngeluyur gitu.
2: Mungkin kepingin ngelihat suasana KPS malam hari.
0: Iya, kayaknya perlu dicoba ya. Tapi kayaknya lihat tiketnya yang segitu kayaknya nggak worth it.
2: Iya. Soalnya kan itu aja ya juga iya, kalau malam juga terbatas tempatnya ya Mbak Dini ya.
0: Mm-hmm,
2: dan
0: benar, Bu.
2: Dengan nominal mm-hmm, yang segitu.
0: Iya, indeks ekonomi gitu ya.
2: Yang lain aja ya.
0: Iya, mending yang lain gitu. Kalau menurut aku mah mending yang lain gitu.
2: Iya, yang lain aja.
0: Mm-hmm, yeah. Tapi Bu Mimi gak kepengen ke KBS dalam waktu dekat ini gitu?
2: Kayaknya enggak lah.
0: Enggak ya?
2: Cucu-cucu aja yang kesana.
0: Oke, okay, baik.
2: Soalnya kan benar ada binatang yang baru ada yang tetapi yang di akuarium itu kayaknya pancet ya Mbak Dini.
0: Pancet ya. Wes dihitung tak pancet itu.
2: Binatangnya yang hewan malam itu aja enggak ada perubahan.
0: Iya sih. Dan bayar lagi gitu ya kalau mau masuk ke akuarium kan bayar lagi.
2: Iya, kalau sekarang bayar lagi. Mm-mm. Jadi kalau saya ke situ dulu, mm-mm, saya nunggu di halamannya di enggak masuk ke dalam.
0: Mm, baik.
2: Udah capek kan udah jalan-jalan kemana-mana, jadi saya nunggu di
0: halaman sambil makan es krim. Kayak gitu gak sih?
2: Sekarang kayaknya di KBS ini mungkin loh ya, enggak mungkin juga sih. Mm-mm. Semuanya ke area kayak yang hewan malam itu pasti bayar Mbak Dini ya.
0: Iya benar.
2: Ada yang lagi show-show itu juga bayar.
0: Iya, lihat show-nya juga bayar.
2: Beda dulu.
0: Beda dulu ya.
2: Harium juga gratis, kalau yang itu juga anu, pokoknya sekarang harus berlipat-lipat kalau uang sakunya.
0: Iya, indeks ekonomi pokoknya ya.
2: Semoga KBS kedepannya menjadi lebih baik.
0: Amin.
2: Alhamdulillah. Yang juga ini udah ketangkep kan Mbak Dini ya.
0: Udah ketangkep ya. Gemes aku tuh sebenarnya tuh.
2: Hah?
0: Gemes.
2: Semuanya biarpun enggak di KBS juga gemes kalau gitu Mbak Dini.
0: Benar
2: apalagi
0: ya.
2: Di KBS kan ada hewan yang meninggal.
0: Iya, kan kasihan ya Bu.
2: Padahal di situ juga ada dokternya, ada ahli-ahlinya juga ya. Kok sampai sebegitunya.
0: Nah, itu
2: yang disalahin pengunjungnya. Nah, dikasih makan, soalnya kadang plastik-plastik itu tuh saking apa ya binatang itu saking lapar.
0: Kasihan ya.
2: Jadi kan akhirnya meninggal dilihat dalam lambungnya banyak makanan yang enggak layak buat mereka itu.
0: Baik.
2: Nah, ini semoga kedepannya menjadi lebih baik. Harus ada perikehewanan orang-orang yang di KBS ya Mbak Dini ya. Ya.
0: Benar. Baik.
2: Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Mimi.
2: Suara Mbak Dini lagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Mimi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Aduh, aku di PHP lagi nih malam ini. Oke, Dini mau nyapa dulu Mbak Tanti. Halo Mbak Dini Wardani, terakhir ke Kebun Binatang Surabaya tanggal 5 Juli 2026. Oh, baru kemarin ya. Liburan sekolah anak-anak, ternyata hewannya kurus-kurus banget, kasihan banget. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Happy. Halo, selamat malam.
3: Malam juga.
0: Malam juga Bang Kobar. Pernah ke KBS? Kok ketawa?
3: KBS yang gemuk itu buaya darat.
0: Waduh, ada lagunya.
3: Buaya airnya kurus-kurus, betul apa yang dikatakan ibu barusan tadi dulu.
0: Oke. Emang ya, terakhir ke sana kapan, Bang?
3: Waktu malam dilarang itu.
0: Oh.
3: Kalau ada waktu dulu malam, Mbak Dini. Malam diperlukan, terakhir itu apa ya, 2 bulan yang lalu berarti. Waktu itu. Nggak boleh lagi malam itu loh Mbak Dini, tiga bulanan ini.
0: Oke.
3: Okay. Ya waktu minggu-minggu kemarin ngantar keponakan, ngantar anaknya teman, anaknya itu ya ke situ Mbak Dini. Tapi saya cuma nyukur kumis saja di depan sambil lihat cowok-cowok lewat-lewat. Cowok di...
0: nyukur kumis ya, nyukur kumis.
3: Aku kalau nyukur kumis di depannya
0: KBS, nggak kurang jauh.
3: No. Kebetulan waktu itu ngantar anaknya temanku.
0: Saudaraku.
3: Aku jadi di luar. Sambil seperti Pak driver gitu, jaga mobil, sama inti mobil gitu Mbak Dini.
0: Oke, baik.
3: Mbak Dini, apa yang Anda katakan tante tadi, bahasa Tecu itu dari mana Mbak Dini?
0: Tecu itu dari Pekanbaru.
3: Berarti kalau manggil Mbak Dini Tecu.
0: Tecu.
3: Panggil tante itu Tecu Dini gitu.
0: Tecu Dini ini kakak, bukan tante, tolong ya, tolong.
3: Kalau tante, siapa yang panggil tante? Banyak panggil tante gitu, Tecu gitu ya. Tecu Mimi gitu aja ya. Tante Mimi.
0: Ini kan Surabaya, bukan Pekanbaru ya.
3: Oh, baru baca teman baru Tecu Mbak Dini. Kalau baca Purwoka Ida Mbak Dini.
0: Oh Ida ya. Oke, ini Surabaya.
3: Ida Mimi seperti itu. Tadi kan Mbak Dini bilang Tecu Mimi. Bilang Tecu apa Tecu Dini nggak mau dipanggil kak.
0: Ada dipanggil kak. Oke, thank you Bang Kobar ya. Oke.
3: Okay. Itu Ida.
0: Oke, ya.
3: Kalau kakak itu.
0: Oke, baik. Oke, thank you Bang Kobar. Terima kasih, selamat malam ya. Ada Bang Kobar ya yang juga bergabung. Kita sapa lagi, selamat malam. Oke, lepas. Kita sapa lagi, ada Pak Jono Tamrin. Kata Pak Jono, Oma Yanti ke Gresik kok gak mampir nasi kerawu. Nah, gimana Oma Yanti kok gak mampir nasi kerawu? Kayaknya Oma Yanti mah mampir-mampir aja ya. Ada Mas Jubet, kakak nanti Indo atau Manca? Manca, all this ya Mas Jubet. Halo, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam, ngobrol santai.
0: Selamat malam, Pak Mulyono.
4: Tante Dini Wardani.
0: Kan gara-gara itu akhirnya semua manggil tante. Waalaikumsalam.
4: Yang bilang tante tadi siapa?
0: Bang Kobar.
4: Hah?
0: Bang Kobar, nanti kalau ini dipanggil Bang Andi dari Batam.
4: Tahu ya. Kenal buat Bang Andi, ini dari Bapak Mulyono.
0: Bapak ya, enggak eyang.
4: Kong
0: cucu
4: ini Pak.
0: Kong
4: ya. Gak salah ya, kadang nyeluk aku Kong ya dulu. Selamat malam Tante. Oke. Okay.
0: Aku ya wis gak apa-apa wis sembarang wis.
4: Gak apa-apa Mbak, yang ini Kak Guyon.
0: Oh, wis sembarang wis.
4: Imun kuat.
0: Imun kuat, iman gak kuat tapi.
4: Aduh. Enggak bilang gitu.
0: Oh, enggak bilang gitu. Terus piye bilangnya? Pak Mul mah aslinya pengen bilang tapi enggak bilang gitu.
4: Kebun binatang itu ono sing arani biyen iku direnten.
0: Apa itu?
4: Direnten dulu itu. Ayo nang direnten.
0: Direnten itu apa Pak Mul? Kok aku enggak pernah dengar.
4: Kebun binatang itu dulu, Mbak.
0: Dulu itu dulu tahun berapa dulunya harus itu?
4: Tahun cilik aku. Ayo. Ayo Bapak mari jalan kok nang direnten delok anu. Delok kewan-kewan.
0: Oh gitu ta. Berarti Pak Mul udah pernah ke KBS dari tahun berapa kalau gitu?
4: Aku sudah pernah sama sekali Mbak.
0: Kenapa Pak Mul? Gak ada yang ngajak ta?
4: Nggak. Kok soalnya anak sekolah sekarang sudah berangkat, gak boleh diantar sama gurunya.
0: Pak Mul jadi guru aja biar bisa nganter.
4: Diantar mamai.
0: Terus diantar bayi gak oleh?
4: oleh. Aku pingin saja mbak, mau busi nanggungnya terowongan Singaner itu loh.
0: Oh iya, tunnel itu ya.
4: Iya, pingin belum bisa pernah kesana.
0: Bagus loh Pak Mul, masuk ya. Aja.
4: Antar sudah kesana.
0: Oh sudah, aku kesana 4 kali pesan.
4: Aduh, udah kak telepon, nggak ngejak aku mau hidup gini
0: guna. Iya, mau tak telepon, Pak Mul, ayo kesini Pak Mul gitu ya.
4: Enggak, aku capek. Nah, ini nanti di acara Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Mbak Dini ya.
0: Iya dong.
4: Iya, terima kasih kalau okay. Itu.
0: Terima kasih, Mbak Terengki. Kami
4: menapa aja.
0: Baik, Pak Mul.
4: Tak kayak kuyon aja kalau ucapan tadi kurang sopan memanggil tante ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
0: Kalau aku mohon nastar loh, Pak Mul ya.
4: Hah?
0: Mohon nastar.
4: Aku nastar itu
0: Gak doyan. Oh, kenapa?
4: Aku wani roti sesir.
0: Oh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Halo, selamat malam. Ngobras.
5: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiyati. Monggo.
5: Saya hanya menggaris bawahi.
0: Enjih, monggo.
5: Umi Yanti Queen kalau datang ke Surabaya mau ke KBS tak antar.
0: Oh. Sekarang
5: di kebun binatang Surabaya ada terowongannya loh.
0: Enjih, luar biasa.
5: Terowongannya itu kiri kanannya ada gambar binatang macam-macam sekali. Jadi benar. Kalau belum datang ke kebun binatang yang baru, wah rugi. Umi nanti pun tak tunggu, tak antar nanti.
0: Terus langsung kalau Dini Wardani diantar juga nggak Bu?
5: Iya dong.
0: Oh iya. Kirain Dini suruh berangkat sendiri, udah Dini berangkat sendiri aja gitu nggak?
5: Makasih ya Mbak Dini. Terima
0: kasih Bu. Sehat selalu Ibu. Nanti siap.
5: Mau jam 9 loh.
0: Nanti sabar.
5: Nanti apa?
0: Kaldis manca ya. Manca. Ya.
5: Baik.
0: Siap. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ngobras. Apa tuh?
4: Sapi ini ucul.
0: Sapinya ucul. Kok sakno?
4: Yo gak gelem mlebu nang kandang.
0: Walah re.
4: Yo metu we.
0: Heeh, terus?
4: Yang jauh metu.
0: Oh, metu nang dire.
4: Tapi nyambangi gini, weh.
0: Masya Allah.
4: Oh, ngayu-ayu nih, meni-meni dari tante.
0: Nah, gimana itu, Bang Andi? Ini Bang Andi, oh, bukan Bang Andi, Pak Giman ini.
4: Iya, Mbak Dini.
0: Pak Giman atau Bang Andi?
4: Loh, Pak, Bang Andi kan sudah masuk tadi.
0: Bang Andi saksofon, bukan?
4: Bukan.
0: Oh, Pak Giman.
4: Macam foto suaranya.
0: Sama suaranya. Gimana? Iya, kan? Iya.
4: Berarti merdua aku ya.
0: Oh, yes.
4: Merdua dunia.
0: Oke. Pak Giman, terakhir KBS kapan, Pak Giman?
4: Aku sekarang nggak pernah ke kebun binatang.
0: Kenapa? Nggak jalan-jalan?
4: Karena saudara saya sudah nggak ada di sana.
0: Oh, berarti selama ini kalau ke sana karena ada saudaranya gitu?
4: Iya.
0: Walah, enak ya. Jadi nggak bayar ya?
4: Tahu saudara saya yang ada di kebun binatang.
0: Yang mana?
4: Kamu menangi Makoa.
0: Makoa itu apa?
4: Loh, nggak menangi berarti.
0: Makoa?
4: Makoa itu gorila.
0: Oh, alah, re. Aku nggak tahu. Alah,
4: dulu ada
0: Makoa
4: dengan Makoa.
0: Oh, gitu.
4: Makoa itu gorila. Gorila.
0: Oh, begitu. Kan saudara.
4: Sudah meninggal dunia.
0: Saudara.
4: Ada. Meninggal dunia. Jadi aku nggak pernah ke sana.
0: Oh, gitu, ta. Masya Allah. Makoa. Aku baru tahu aku tuh.
4: Tadi ada. Emang dulu lahir paling. Yang dikatakan Pak Mul tadi benar.
0: Apa tuh?
4: Kebun itu Drenten.
0: Oh, Drenten. Aku
4: Drenten.
0: Enggak tahu.
4: Kebun bin, Madana Rupo. Ayo, Madana Rupo ayo. Kebun binatang. Ayo nang Drenten yuk.
0: Oh.
4: Itu dengan ini kebun binatang. Ayo nang kebun bin lu. Banyak dulu tuh celukannya kebun binatang itu Pak Dini.
0: Oh gitu. Baik.
4: Sekarang kan. Sekarang kebun bin. Mulai ramai kembali ya, karena ada terowongan sampai situ ya.
0: Iya, ada tunnel.
4: Sekarang ada zonasi apa itu? Naik gajah.
0: Oh, oke.
4: Kan ada kan?
0: Ada.
4: Nah, dulu kan nggak ada.
0: Ya ada. Tapi kayak kemarin pas waktu Dini kesana naik gajah tuh udah nggak ada kayaknya. Atau memang lagi ini ya?
4: Ada event-event tuh hari-hari besar, tertentu. Kalau ini kan Calindri kemarin datang kamu?
0: Jam berapa tuh?
4: Lu siang.
0: Enggak datang aku tuh.
6: Oh, nggak datang. Barusan tadi kan ada nih kan Indrisel di situ itu.
0: Oh, aku hari ini dinas malam kan, Pak Giman. Jadi aku
6: waktu itu. Oh, waktu itu di mana kan?
0: Yes.
6: Oh iya, ada nih kan Calindri waktu itu.
0: Ada di itu ya, di KBS ya?
6: Iya, di KBS.
0: Oke, oke, oke.
6: Siapa yang katakan tadi? Kenapa kok hewannya kurus-kurus?
0: Iya. Kenapa yo?
6: Karena kepala Bonpin kan korupsi anggarannya.
0: Iya.
6: Kan sudah ketangkap KPK toh.
0: Sudah ketangkap
6: ya. Iya, itu diganti toh. Nah, makanya hewannya kurus-kurus soal makanannya. Makanan hewan ini memang dikorupsi, ini loh.
0: Cakno ya Pak?
6: Lah iya.
0: Komentolo itu ya.
6: Tuingono dikorupsi, akhirnya kan ketangkap kan diganti itu ya. Yang perempuan siapa itu? Kepala Bonpin Batang, aku lali yang jenisnya.
0: Gak update aku tuh ya.
6: Gak kenal, belum kenalan.
0: Belum kenalan ya, sama aku juga belum kenalan. Nanti kita kenalan bareng ya Pak Giman ya.
6: Yang pasti perempuan kok.
0: Yang pasti perempuan. Oke, okay, ya, baik.
6: Memang itu kita Surabaya satu-satunya. Tapi kalau orang Surabaya Mbak Dini, larinya gak mungkin ke Bonpin luar kota.
0: Iya.
6: Itu yang ke Bonpin Batang itu orang luar kota-kota semua Mbak Dini.
0: Baik.
6: Itu orang Surabaya seperti saya gini nih. Wis gak percuma ke Bonpin Batang, paling nang Jatim Park.
0: Oh iya.
6: Kalau dinosaurus di kebun jatuh di Bonpin Batang, gak bisa Mbak Dini.
0: Dinosaurusnya ada tapi naik kereta, keretanya kereta nah, mini. Iya,
6: kan kalau ini kepin lihat dinosaurus di Jatim Park.
0: Oh iya, Dino Park ya.
6: Iya, tahu dong.
0: Tahu dong.
6: Jurassic Park itu.
0: Iya.
6: Iya, ada. Kan siapa Pak? Bapak tadi yang ingin
0: Pak Mulyono?
6: Yang ingin anu malu. Dinosaurus tadi lo. Siapa?
0: Bang Andi.
6: Binatang ya, anak binatang kan enggak ada dinosaurus.
0: Yeah.
6: Kalau ingin tahu dinosaurus ada di Jatim Park, Pak. Ada
0: jalan. Okay. Baik.
6: Mbak Dini tahu ya.
0: Jurassic
6: Park itu, Jatim Park, Batu.
0: Batu ya.
6: Itu ada.
0: Bagus emang di sana. Baik.
6: Itu terusan.
0: Terusan Mehong ya.
6: Kan terusan berapa?
0: 185.
6: Kapan itu?
0: Kapan ya? Itu kemarin pas waktu weekend kemarin tuh.
6: Oh, weekend. Oh, sekitar saya.
0: Iya.
6: Oh,
0: sekitar 150-185-an, iya. Sekitar segitu.
6: Kapan hari 110 aku rono.
0: Mahal ya, Pak ya. Indis ekonomi.
6: Iya, ya Pak.
0: Oke, bagaimana, Ki? Thank you.
6: Apa Mbak Dini?
0: Apa tuh?
6: Lihat terusan ini kok tangannya dikai, distempel kayak anu, tondo.
0: Ya, gimana?
6: Loh, apa?
0: Iya, ya soalnya terusan. Kalau nggak terus, nanti gimana? Nabrak dong.
6: Kan tangannya itu lho, Ki. Sengeri itu lho, apa itu cepet itu lho.
0: Iya, memang dikasih itu kan, Pak.
6: Lah ya apa?
0: Biar enggak ketuker sama yang enggak terusan.
6: Iya, supaya enggak hilang.
0: Iya, enggak hilang. Enggak hilang gitu gimana?
6: Gampang golek aneh.
0: Wong ya sak kluti aneh kate golek inang di to.
6: Lah iya lah pas kayak ngono.
0: Baik. Oke. Makasih bagaimana nya matur nuwun. Sehat selalu ya bagaimana. Jeng.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Dini close dulu. Udah di menit ke-57 ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Pokoknya ada Andra and the Backbone sempurna.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, peran insinyur dibutuhkan untuk menghadirkan solusi berbasis inovasi dan teknologi guna menjaga produktivitas pertanian dan menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, Ari Lasso mengunjungi latihan atlet panjat tebing Pusletda Jawa Timur di Surabaya hari ini. Dan kunjungan ini menjadi ajang reuni bersama sahabat-sahabat lamanya saat aktif di organisasi pecinta alam sekaligus menghibur para atlet yang membawakan dua lagu. Kedatangannya juga disambut hangat oleh para pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Jawa Timur dan juga atlet yang saat ini tengah menjalani latihan. Dan dalam suasana penuh keakraban, Ari Lasso juga membagikan cerita saat masih mengikuti berbagai kegiatan alam hingga perlombaan panjat tebing. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Don't Say You Love Me dari M2M ya. Ini adalah salah satu lagu sukanya Dini waktu Dini masih SMP. Dan ini adalah salah satu lagu yang populer banget waktu itu ya. Tahun berapa ya itu ya? 90-an kalau gak salah ya. Don't Say You Love Me. Ada juga The Day Went Away. Kemudian ada Pretty Boy. Bahkan dulu Dini tuh bisa main gitarnya loh. Don't Say You Love Me ini. Jadi nostalgia sama masa SMP dulu ya. Halo, selamat malam, orang rindu.

0: Judul, judul, judul. Durasi, durasi, durasi. Iya Bang Kobar, durasi Bang Kobar. Nanti ini yang request gak keputar semua. Nanti Dini digeruduk kayak kemarin ya. Oke, okay. Mau mendengarkan lagu apa malam ini?
1: And Too Long dari Josh Baker.
0: Josh Baker yang apa?
1: I've been with long.
0: Oke, okay. Mau apa siapa?
1: Adina aja.
0: Oke, okay. Okay, thank you. Jadi kalau mau semuanya keputar, semua lagu yang keputar, yuk kita sama-sama empati ya. Jadi jangan lambai banyak salamnya, biar semuanya nanti request, biar bisa keputar. Gak kayak di musik kita kayak kemarin ya, banyak yang request, durasi terbatas, salamnya terlalu banyak ya. Akhirnya teman-teman yang lainnya gak kebagian. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rolling di berbagai melihat lagi.
0: Baik. Iya. Malam dia siap di mana?
2: Pak Jono Tamrin.
0: Pak Jono Tamrin, silakan Pak Jono.
2: Iya. Aku lagi bercerita ya.
0: Yang apa tuh?
2: Barat ya.
0: Apa?
2: Pak Fernando Barat. Barat.
0: Sebentar, sebentar. Kayak gimana tulisannya?
2: Nah, kalau tulisannya lover.
0: Margaret. Margaret.
2: Nazaret.
0: Nagaret tulisannya gimana?
2: Nazaret.
0: N-A-Z-A? Oke, love hurts ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Mau menyapa siapa Pak Jono Tamrin?
2: Namanya tadi buat Umayan di sini. Udah kegedi, gak mau hampir ya Umayan.
0: Oke.
2: Udah juga ada Pak Mul yang ada di Gembiri, Pak Mulyono. Kita niatnya cari yang dari Bandung,
0: okay.
2: Di Jakarta, ada Bu Yanti, juga ada Bu Wira yang ada di Resit Agensi,
0: okay.
2: Ada Bu Wira, Mbak terima kasih, lagunya Kak Dini.
0: Baik, terima kasih, siap Pak Jono Tamrin, terima kasih banyak, sehat selalu. Tuh kan, Dini senang banget sama lagu ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Silakan.
3: Langsung aja lagunya.
0: Langsung apa
3: tuh? Imagine Sun
0: dari John Lennon.
3: Sun Mendes.
0: Sun Mendes, bukan John Lennon ya?
3: Shawn Mendes, coba.
0: Oke, imagination. Mau main apa siapa, Bu Siti?
3: Kayaknya tak kasih 5 aja biar cepet ya.
0: Iya.
3: Salamnya Umi Cantik Queen.
0: Oke.
3: Okay. Umi Cantik ya untuk Mariti. Pak Mariono.
0: Oke. Okay.
3: Sama Pak Mariono, Bang Bandi,
0: okay.
3: Jatam sama Mas Liga juga.
0: Oke, okay. Liga lagi libur nih hari ini, oke?
3: Okay. Oh libur.
0: Oh lagi libur ya? Oke. Okay.
3: Buat ini, kau pulangnya hati-hati.
0: Siap, terima kasih banyak Bu Siti. Amin, Bu Siti juga sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Amin.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini Dini juga mau menyapa ada Mas Jubet ya. Halo Kak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu, mau request lagunya Cry by Mandy Moore. Salamnya untuk Bu Nana, Pak D, Budi Kaltara. Makasih Kak Dini, terima kasih Mas Jubet. Kemudian Dini juga mau menyapa Mbak Mia. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu dari Mia Absari di Bandung. Oke, kumaha demang. Nuhun teh Mia. Salamnya mau... Oke, request I Love You aja Mbak Dini dari Sofi. Salamnya untuk Mayanti Queen di Bandung, Pak Jono Tamrin di Gresik, Bu Rini Setiawati di Bandung, Mbak Ami Wibowo di Jakarta, kemudian Mas Ami Wibowo di Jakarta, Pak Mulyono di Gembili, Bu Yani Jaya di Sidoarjo. Hatur nuhun Teh Dini, nuhun pisan Teh Mia, thank you. Matur, thank you. Oke, kalau gitu Dini langsung aja puterin ya dari I've Been Away Too Long. Kemudian ada Love Hearts, spesial untuk Anda malam ini.

0: Lovehart, ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-22 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa lagi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Terbang Janino, memang habis lewat lang.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, Bu Dewi kemarin teleponnya hilang, sedih aku tuh. Baik, silakan Bu Dewi, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Somewhere Between.
0: Terus saya gimana tuh?
1: Somewhere.
0: Somewhere.
1: Between.
0: Okay, between dari?
1: Somewhere.
0: Some dari some.
1: Bella. Sambella.
0: Sound Bella. Tulisnya gimana?
1: S A M B I L.
0: S A M B I L.
1: S.
0: S A M B I L. Sambels. Yeah. Sambil. Coba kok enggak ada, Bu?
1: Kok enggak ada?
0: Can wear, can wear, C A N W H E R. Bukan.
1: Can wear between.
0: Somewhere atau somewhere ya?
1: Heeh.
0: Oke, okay, sebentar. Dari Tom Wilderness. Somewhere between the time built us. Masya Allah. Agak susah ini lidahnya orang Jawa.
1: Lidahnya orang Jawa itu apa, Mbak?
0: Makanya tahu tempe bukan keju, soalnya agak susah.
1: Iya, enggak pernah makan keju ya.
0: Benar. Baik. Silakan mau apa siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Oma Yanti.
0: Oke. Okay.
1: Bu Ira, Bu Ipingaro. Nana, Bu Nunung, Bu Nafasila, Bu Siti, Bu Rika Erlin, Bu Siti Numia, Mama Yu, dan Bu Siti Jamiyati. Tanpa buat Pak Idris, Bang Kobar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Budi Saken, dan semuanya.
0: Baik, terima kasih, Bu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Ibu. Sehat selalu, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dewi. Dinya apa? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori. Bersama kakak Dini.
0: Baik.
2: Yang soleh, smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, silakan. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Sampai tahun berapa ini?
0: Bebas deh Oma, pokoknya oldies deh, oldies.
2: Alhamdulillah. Subhanallah, si cantik, subhanallah.
0: Okay. Silakan.
2: Hadiyat wassalam. Dari itu judulnya Din Shalom, boleh?
0: Din Shalom. Oh, ini mancanya manca barat ya, Oma?
2: Oh, manca barat.
0: Iya.
2: Korea enggak boleh.
0: Enggak boleh tuh. Perancis yang
2: boleh.
0: Yang disediain barat doang.
2: Kayak gitu. My love, there's
0: endless
2: only
0: love,
2: you
0: ya?
2: In my heart. Tapi dari Maria Sherry dan First Luther
0: Oke, Oma, ada dong. Baik, Oma.
2: Terima kasih Mbak Asik dan Mbak Sri Kismawati.
0: Terus
2: Bu Utri dan Pak Freddy di sana. Halo.
0: Ya, Oma.
2: Lalu buat itu Bunda Hartini, Bu Sri. Hartini Dikara dan Bunda Musdiati Wibowo. Mbak Siti di mana? Siti yang di Tuban.
0: Iya, Oma. Iya, udah itu aja ya, Oma ya. Biar yang lain nanti kebagian juga. Oke, Oma.
2: Bang Siti sama siapa? Tete Mia Absari ya, sama Teh Dewi. Makasih.
0: Ya, Oma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Dini sapa lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Memori lewat Pak Mulyono.
3: Memori lewat lagu Tante Dini Wardani.
0: Iya, Pak Mul. Ayo, mau request lagu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Isla
3: Bonita.
0: La Isla Bonita. Oke, mau apa siapa, Pak Mul?
3: Salam buat Tete Nia Absari.
0: Oke.
3: Satu-satunya apa?
1: Tete siapa?
0: Wes pokoknya ayo. durasi.
1: Tadi ada Pak Jono Tamrin.
0: Oke.
1: Okay. Bang Kobar, Pak Awi, Pak Idris.
0: Oke.
1: Okay. Sama Pak Pandi.
0: Oke.
1: Okay. Dan lain-lain lainnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Jadi kita singkat-singkat aja biar semuanya kebagian ya. Oke, Dini mau menyapa ada Bu Siti Rumiah. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Richard Mark, judulnya Right Here Waiting For You. Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Istiharo, Bu Dewi, Bu Dian, dan salam untuk semuanya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Dini, terima kasih untuk semangatnya, gak bikin ngantuk, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke, Dini mau menyapa Pak Mar Yono malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagunya She Will versinya David Slater. Salamnya untuk Bu Wira, Mbak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dari Pak Mariono di Tulungagung, terima kasih banyak Kak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono Yono di Tulungagung ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa lagi, ada Ibu Hartini malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau request lagunya NSYNC, This I Promise You. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Pak Wandi, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Oma Yanti Queen, dan untuk Mbak Dini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Hartini, saya selalu. Oke, nanti Dini akan bacakan lagi WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ya. Ditunggu, sabar, inahu Mas Sobirin ya. Jadi Dini mau muterin lagu-lagu yang di request di malam hari ini.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

0: Lagu I Love You dari Sofi yang direquest Mbak Mia Apsari sudah dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, semoga malam hari ini bisa menikmati malam atau melewati malam dengan bahagia ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris.
1: Tidak salah.
0: Baik, apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah, khair walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Keluarga,
0: alhamdulillah sehat Pak Idris.
1: Insyaallah.
0: Ya, baik.
1: Syukur ya, apapun adanya.
0: Siap.
1: Ya, lagunya North to Alaska.
0: Sebentar. North to Alaska dari Johnny Harton.
1: Johnny Harton. Ya.
0: Oke, okay. Mama apa siapa?
1: Pertama, Mama yang di Jatia, ada kata di Bangkobar, Bu Siti, Bu Dewi.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya yang sudah masuk dan yang belum masuk semuanya sudah.
0: Baik, oke.
1: Semua penggemar cinta Ruang Rindu.
0: Oke, okay, baik.
1: Dimanapun berada tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Oke, okay,
0: terima kasih Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nyapa lagi, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Dawiyati, monggo silakan.
2: Lagunya saya Connie Francis, Stupid.
0: Oke, sebentar.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sofia Saat, Mama Yu, Putri, Suhartini, Pak Korni. Bambang. Juga tidak lupa Pak Bandi, Pak Wandi, juga Pak Bu Dasmani, Pak
0: okay.
2: Pak Edris, juga Bu Dian,
0: okay.
2: Bu Siti. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati kalau Bukiti. Pulang nanti malam.
0: Siap.
2: Kalau kemalaman tidur di
0: kantor.
2: RRI.
0: Baik. Iya, terima kasih.
2: Awalnya dingin loh.
0: Oh, emang
2: jaga
0: dingin.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiyati. Oke, kemudian ada Pak Jonathan Tamrin ya. Halo Mbak Dini Wardani. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory Lot Lagu. More Request Love Heart. Oke, tadi udah diputer ya Pak Jonathan Tamrin. Selamat untuk Mbak Mia Apsari di Bandung, Oma Yanti Queen Bandung, Bu Ira Orchid Regency, Bu Titi Damiyati, Pak Mulyono Gembili, Bu Istiharo di Sidoarjo. Terima kasih banyak. Kemudian ini mau menyapa lagi ada Pak Wandi. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory Lewat Lagu. More Request lagunya Rinto Harahap. Wah, kok Rinto Harahap sih Pak Wandi? Edisi manca ya Pak Wandi ya. Pasti Pak Wandi gak dengerin nih. Salamnya untuk Om Ayanti Queen, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, Mas Ali, Bang Kobar, untuk semuanya aja. Oke, terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa ada Bu Wati Ramli, boleh telepon lagi Bu. Ini diangkat kok, ternyata mati teleponnya ya. Kemudian ada juga Bu Nana, malam hari ini yang berkirim voice note, kita dengarkan bersama dulu ya pendengar. Jadi coba kita dengerin voice note-nya Bu Nana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Requestnya lagu Korea ya Mbak Dini.
0: Boleh.
3: Yang judulnya Why Destiny dari Rain.
0: Okay.
3: Atau Mayumi Itsuwa yang Amaya Dori.
0: Oke.
3: Okay. Salam sehat buat Ibu Yuni Salatiga, Ibu Istiharo,
0: okay.
3: Ibu Wati Ramli, Ibu Siti Rumia,
0: okay.
3: Mas Cepet Pepe, Mas Asa Abah Awi, dan Pak Kennedy.
0: Baik.
3: Untuk semuanya semoga selalu sehat.
0: Baik.
3: Untuk Mbak Dininya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bu Nana. Kita sapa, halo selamat malam. Ruang Rindu.
4: Rindu berbagi.
0: Iya, selamat malam Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
4: Lagu Nothing Compare.
0: Apa tuh?
4: Nothing Compare to You.
0: Oh, nanti konferensi, oke. Okay.
4: Iya. Yeah.
0: Oke.
4: Pak Am, Abi Wandi.
0: Oke.
4: Rudi Damayadi. Mas Baldi, Mas Andi yang ada di Batam, Bu Ida, Mas Ali, Pak Tua, Bu Nana, Tata Linda.
0: Oke, silakan Bu Wati. Yang singkat aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ramli. Oke, Dini mau nyapa lagi. Halo, selamat malam, orang rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dan siapa di mana?
5: Abah Awi,
0: silakan Abah.
5: Garimur, still got the groove.
0: Sebentar. Garimur? Coba.
5: Still got the groove.
0: Sil, tulisannya gimana, Bah?
5: S-T I-L-L D-U-C T-H-E B-L-U-E.
0: Still got the blues dari Grimor, ya? Oke.
5: Iya.
0: Mau menyapa siapa, Bah?
5: Pak Bambang.
0: Oke.
5: Bung Reddy. Bilang Kobar.
0: Oke.
5: Opa Mulyono. Mas Bandi.
0: Oke.
5: Okay. Abah Ali.
0: Oke.
5: Okay. Buat Mbak Dini. Matur nuwun.
0: Oh, ya. Abah.
5: Ketinggalan Ibu Wati Ramli.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Abawi. Sehat selalu. Oke, okay, kemudian Dini mau menyapa Pak Bambang, ya. Halo, ruang rindu, beruang berbagi rindu memori lewat lagu malam Mbak Dini Wardani. Dari Pak Bambang PBI Benowo mau request lagunya The Rolling Stones Party Doll. Salamnya buat seluruh pecinta ruang rindu Pro 1 RRI Surabaya di manapun berada. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang, ya. Ditunggu untuk lagunya. Oke, okay, langsung aja. Oh ya, ada Mas Ami Wibowo, ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, mau request lagunya Say You Say Me, Lionel Richie. Salamnya untuk Mbak Mia Amsari di Bandung, Bang Kobar, Pak Mulyono Gembili, Om Ayanti Queen di Bandung, Pak Jonathan Merin di Gresik. Makasih banyak Mbak Dini Wardani. Baik, terima kasih banyak Mas Ami Wibowo, ya. Terima kasih, saya selalu Mas Ami. Oke, Dini mau muterin lagu yang di request ya di malam hari ini. Ada Somewhere Between, kemudian ada Right Here Waiting For You, kemudian ada Endless Love juga, ya. Sabar ya, kayaknya dua dulu, ya. Oke, Dini menghadirkan ke ruang dengar Anda.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endless Love ini hadirkan ke ruang ini. Malam ini terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu dari Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, rumput pagi rindu memari laut laku.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Irfan.
0: Bang. Mas Irfan, baik, silakan Mas Irfan.
1: Oh iya, mau bebas nggak ya?
0: Bebas.
1: Mau request lagunya Ariana Grande aja mbak.
0: Ariana Grande yang apa tuh?
1: Yang itu mbak. You know that I will find my way to you like flowers from my soul while you decide.
0: That I met you love me, bukan?
1: Iya
0: benar ya. Oke, maunya Mas siapa Mas Irfan?
1: Ya, aku buat tadi.
0: Oke. Oke. Terima kasih banyak Mas Irfan. Saya selalu ya. Oke, ada Mas Irfan di malam hari ini. Kemudian ini mau menyapa Pak Hoirul Huda. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Hoirul Huda. Apa kabar? Semoga saya selalu nje. Oke, kemudian pengen request lagunya Soul Tune, Love That Never Fails ya. Yes. Lagu ini ku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik dan semua pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini? Boleh. Makan ketan di warungnya Neng Kartika, cakep. Berpapasan dengan mantan, kok jadi salah tingkah? Kok sana? Terima kasih banyak ya Pak Hoirul Huda. Saya selalu Pak Hoirul Huda. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besi Haro.
2: Aku niki mbak.
0: Apa tuh Sonya?
2: Forget me.
0: Oh, bukan Sonya.
2: Bukan.
0: Oke, okay, ya, udah berganti. Don't forget me dari?
2: Dari Just Baker kalau nggak salah mbak.
0: Just Baker.
2: Tadi jam 9 sudah keluar, tak apa-apa tak.
0: Kan udah beda jam, tadi kan jam 9, sekarang udah jam 10.
2: Oh iya, gak apa-apa ya
0: Mbak. Coba yang kayak gini bukan Bu lagunya? Benar ya? Oke, okay, baik. Mau apa siapa Tamrin, Ibu?
2: Tamrin, okay. Terima kasih Mbak. Terus Bu Nana Omayanti, okay. Mas Andi, Bung Freddy, Pak Idris dan semuanya tanpa terkecuali. Bunda Wira juga. Mbak Dini kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Anji Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Isi Haro, terima kasih banyak. Saya selalu Ibu. Kemudian Dini mau menyapa dulu ada Bu Kustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekarang aku lagi di Pasuruan. Oke, Ibu, mau request lagunya My Heart Will Go On. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Are Ayu, semangat. Terima kasih, baik, terima kasih banyak Ibu Kustia, sehat selalu ya. Oke, Dini mau nyapa, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, malam selamat. Dengan siapa di mana?
3: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, Mas Putra Jaya. Halo?
3: Halo?
0: Iya, di Aceh, serius nih di Aceh?
3: Iya.
0: Oke, jauh banget. Salam kenal Mas Putra Jaya. Silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Lagu mancanegara.
0: Iya, manca dong. Apa tuh?
3: Dari Biji.
0: Bee Gees yang judulnya apa?
3: Massachusetts.
0: Bee Gees yang judulnya? My?
3: Massachusetts.
0: Oh, Massachusetts. Oke, okay. Mau siapa siapa Mas Putra Jaya?
3: Buat semuanya malam hari ini. Oke. Okay. Terang bulan.
0: Oh, ada terang bulan ya toh?
3: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Putra Jaya. Saya selalu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kemudian Dini mau menyapa. Oke, okay, ada yang masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
0: baik.
4: Bareng Mbak Dini.
0: Benar, Bang Andi.
4: Sampai batuk.
0: Jangan batuk-batuk lah. Sehat.
4: Mbak Dini.
0: Alhamdulillah dong Bang Andi. Silakan.
4: Iya, ini lagu, pengen dengerin lagu Thailand boleh?
0: Thailand coba, kalau ada ya Bang ya.
4: Kayaknya sih ada, karena apa ya, Persatu Surabaya itu
0: gitu ya.
4: Kayaknya lengkap itu.
0: Aku nggak tahu, aku tuh pokoknya tinggal ubah-ubah perpustakaan lagu aja ya. Kalau ada tak putar, kalau nggak ada ya mohon maaf.
4: Ini
0: gitu.
4: Ini lagunya spesial buat Eng Ing Eng.
0: Siapa tuh? Lagunya aja belum loh, udah Eng Ing Eng.
4: Ini lagunya agak sedih.
0: Okay.
4: Agak sedih judulnya Sucat Belatang.
0: Nah ini.
4: Ini
0: Dini sedih banget emang. Saking sedihnya gak bisa ngetik Dini mah.
4: Itu Bu Siti sama Bu apa, sama yang bikin ketawa.
0: Ya, sedih banget.
4: Kayak gitu. Gimana?
0: Nah itulah judulnya apa
4: itu
0: Bang?
4: Sucat Belat Peong.
0: Sucat
4: Sucat Belat Peong Lam Lai.
0: Gak ada Bang di sini.
4: Cap Cai.
0: Gak ada. Gak ada nih di perpustakaan musiknya Mas Indra. Gak ada nih.
4: Iya ada ya. Padahal itu sedih banget loh.
0: Waduh.
4: Atau gak Thailand yang itu aja deh. Yang ngeteng.
0: Waduh, yang lain bang, please. Yang normal aja gimana? please.
4: Itu normal udah bagi orang Thailand.
0: Ini nggak normal bagi di sini, nggak ada soalnya ya. Di ini umbek-umbek ini nggak ada ini. Lagu Korea aja cuma terbatas banget nih. Apalagi lagu Thailand.
4: Diubek nanti jadi pecel lele.
0: Nanti dia jadi pecel lele nih bang ya, please pelabis bang.
4: Tapi yang apa namanya?
0: Apa tuh?
4: Korea ada.
0: Koreanya ada The Way Back Home sama Why Destiny. Udah itu doang, dua doang ini.
4: Oh dua doang. Kirain ada dua album.
0: Enggak, cuma dua biji doang. Way Back Home sama itu doang.
4: Ya udah kasih itu aja dah.
0: The Way Back Home.
4: Atau enggak itu aja enggak?
0: Apa
4: barat
0: tuh?
4: Barat.
0: Barat yang apa?
4: Yang suaranya mirip Mbak Dini nih.
0: Waduh.
4: Yang apa dari Cranberries?
0: Apa tuh?
4: Order of Family.
0: Cranberries.
4: Order of Family yang kata tut.
0: Oh, itu mirip kayak Dini. My mother sells healthy gitu ya.
4: Iya. Mas nanti kan ada kelapat.
0: Oh. Berat ya. Baik.
4: Ada kan?
0: Ada dong.
4: Ya, yang Thailand buat PR aja lah mungkin.
0: Buat PR, guys.
4: Buat tahun besok aja deh.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu ya Bang Andi ya.
4: Iya, Bang Bandini.
0: Okay.
4: Semoga sampai tuntas. Semoga sehat rezeki lancar ya.
0: Amin, Bang Amin. Terima kasih banyak Bang Andi.
4: Buat Tom Ayanti, Queen udah masuk ya?
0: Udah tadi ya? Sudah.
4: Oh, udah. Bu Ira belum?
0: Bu Ira belum ya?
4: Padahal lagu Thailand itu buat Bu Ira loh.
0: Oke. Okay.
4: Seting banget itu.
0: Baik, kalau
4: ya,
0: gitu.
4: Lah ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Andi. Saya selalu ya. Oke, Dini mau puterin La Isla Bonita buat Pak Mulyono. Dan juga ada She Will by David Shelter. Kemudian ada And Since I Promise You. Oke, okay, don't go anywhere. Stay tuned with me.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

Geraldine, David Jolter ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini menit ke-20 lepas 10.22 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu yang belum terputar ya. Dan malam hari ini Dini mau menyapa Pak Budi Kaltara. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Lagunya Michael Learns to Rock, Take Me to Your Heart. Dan terima kasih, salam untuk saya selalu Mbak Dini. Sembunyi dalam hujan dan salju, sulit melupakannya. Dalam. She will. Oke, karena langsung aja ya Dini puterin, karena saat ini nanti takutnya gak keputar semua ya requestnya di malam hari ini. Jadi langsung aja Dini puterin, ada NSYNC yang dirikan sebuah hari ini, This I Promise You. Kemudian ada North to Alaska by John Harton ya, spesial untuk Anda malam ini. Well,

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Sobat Cupil, ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini lagu yang di request Ibu H.A. Itu tidak menyati ya. Oke, semoga malam hari ini belum tidur ya Bu Titi ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam bagi Mila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wira. Silahkan Bu Wira, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Tahu aja bebas.
0: Bebas deh.
1: Feeling.
0: Apa tuh?
1: Dari Morris Albert.
0: Morris Albert judulnya?
1: Feeling.
0: Mau coba-coba Albert. Feelings, feelings.
1: Feeling,
0: ya?
1: Feeling, feeling.
0: Iya. Oke, okay. Mau siapa Bu Wira?
1: Mas Andi, Bu Asi, Jessica, Bu Siti, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Siti, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Dian. Terus, kok lupa ya?
0: Itu dulu.
1: Dua-duanya.
0: Oke.
1: Selamat datang juga. Oke.
0: Halo? Halo Bu Wira? Halo? Iya, hilang Bu Wira. Oke, selamat malam Rang Rindu.
2: Malam.
0: Malam Pak Babang.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Babang.
2: You were always on my mind.
0: You will be my You will always be my. Itu jadi siapa Pak Babang?
2: Yang nyanyi Roger Whittaker. You were always on my mind.
0: Iya, yeah, coba-coba. Elvis Presley.
2: Oh, Roger Whittaker.
0: Roger Whittaker kok enggak ada? Adanya
2: judulnya You were always on my mind.
0: Iya, yeah, you were always on my mind.
2: Iya. Yeah.
0: Rogers B enggak ada tuh.
2: Roger Whittaker.
0: Enggak ada tuh, adanya ini apa? You will always my mind. Elvis Presley.
2: Masa?
0: You will always on my mind kan ya Pak ya?
2: Iya.
0: Roger itu tulisannya gimana? Roger gitu kan?
2: Iya.
0: Iya, gak ada. Coba ini cari di komputer satunya ya. Roger Whittaker.
2: Iya.
0: Always on my mind, gak ada you-nya. Pak Bambang, makanya Dini cari gak ada. Baik, mau apa siapa Pak Bambang?
2: Tapi Bu Sandra ya.
0: Iya.
2: Kan semuanya
0: dah. Oke.
2: Nonton
0: sepak bola ya. Oke.
2: Suwun,
0: matur nuwun sangat Pak Babang, sehat selalu ya. Oke, langsung Dini puterin ya lagu yang di request Bu Nana. Kemudian ada juga Darling I Love You, Smiyo untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Dan Ruming I Love You ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke 42 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat begitu ya. Jadi Dini udah gak terima telepon lagi karena masih banyak lagu yang belum terputar di malam ini. Dini hadirkan Nothing Compares to You, kemudian ada Gary Moore Still Got the Blues, spesial dengan Anda malam ini.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Pendengar saat ini 22:59 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami hadirkan Dunia Dalam Berita ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami hadirkan dua komposisi lagu malam hari ini, ada Say You Say Me, kemudian ada Ariana Grande ya, yang judulnya I Melt You Love Me. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Nanti kami akan hadirkan update informasi berita mancanegara ke ruang dengar Anda. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 24 waktu Indonesia Barat.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Mendengar kita buka informasi dari mancanegara dan saat ini menit ke-8 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar, sebuah laporan The Guardian menyebutkan bahwa serangan Iran baru-baru ini mencerminkan transformasi nyata dalam kemampuan rudal balistiknya. Laporan ini juga mengutip analisis yang menunjukkan peningkatan intelijen, navigasi rudal, kemampuan manuver, dan juga perencanaan koordinasi. Dan laporan ini juga menyusul serangan rudal Iran pekan lalu di pangkalan udara Muwafaq, Saiti, dan Yordania, di mana 3 tentara Amerika Serikat tewas meskipun pangkalan tersebut dilindungi oleh sistem terminal high altitude dan Amerika yang terkenal canggih. Citra satelit yang kemudian diterbitkan oleh media Iran menunjukkan beberapa bangunan saat ini telah hancur. Laporan juga menunjukkan bahwa citra satelit Cina yang digunakan oleh Iran untuk mengidentifikasi instalasi militer Amerika Serikat dan infrastruktur penting di seluruh teluk. Dan selain citra satelit, program rudal Iran ini juga dipahami sangat bergantung pada elektronik buatan Cina dan amonium perklorat, komponen kunci dalam bahan bakar roket padat. Sementara sistem navigasinya mampu menggunakan GPS bersamaan dengan jaringan satelit Beidou milik Cina dan GLONASS milik Rusia. Informasi itu Dini hadirkan pertama ke ruang dengar Anda mendengar dalam program Dunia Dalam Berita.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini. Mendengar perkembangan teknologi saat ini tengah sangat luar biasa begitu ya. Bahkan saat ini kalau melihat tentang teknologi yang ada di dunia medis ya atau kesehatan, saat ini sangat bermanfaat sekali. Dan operasi dengan bantuan teknologi robot saat ini semakin populer digunakan di berbagai negara. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini juga mulai diterapkan untuk berbagai tindakan seperti operasi penggantian sendi lutut, urologi, bedah digestif, dan bedah syaraf. Dan salah satu rumah sakit yang ada di Singapura ini juga telah menggunakan teknologi robot ya untuk melaksanakan operasi, pendengar. Dan ada beberapa keunggulan bedah robotik yang didapatkan, mulai dari tingkat presisi yang lebih tinggi hingga manfaatnya terhadap keselamatan dan proses pemulihan pasien. Selain itu, pendengar, dengan kemampuan robot untuk melakukan tindakan operasi, membuat risiko pengambilan jaringan yang berlebihan bisa ditekan, terutama pada operasi yang membutuhkan ketelitian yang tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini berdengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka kembali untuk informasi dari mancanegara ya di malam hari ini berdengar. Malam ini berdengar kita update untuk informasi olahraga. Dan penyerang Italia Federico Chiesa ini menegaskan bahwa keinginannya untuk tetap bertahan dan juga memperjuangkan tempatnya di Liverpool di bawah pelatih baru Andoni Iraola musim ini. Dan ia menyatakan bahwasanya setelah berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan 4-2 Liverpool atas Sunderland pada laga uji coba di Nashville hari ini, Chiesa mengaku kehadiran Iraola ini membuka lembaran baru dalam karirnya bersama The Reds. Dan menurutnya setiap awal musim selalu menjadi kesempatan baru untuk membuktikan diri.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Pendengar, Presiden Bangladesh Mohammed Sahabuddin telah mengundurkan diri 2 tahun sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan kesehatan. Ketua Parlemen Nasional kini akan menjadi presiden sementara negara tersebut hingga presiden baru terpilih. Ketua Parlemen Hafiz Uddin Ahmad mengonfirmasi pengunduran diri Sahabuddin dalam konferensi pers. Dalam surat pengunduran dirinya yang diserahkan kepada Ketua Parlemen, Sahabuddin mengatakan bahwa ia menderita beberapa masalah kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa didiagnosis menderita neuropati otonom dan kadang-kadang kehilangan kesadaran dalam waktu singkat akibat penyakit tersebut.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Saat ini menit ke-48 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi terakhir dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Militer Rumania telah menembak jatuh sebuah pesawat nirawa atau drone dengan jet tempur F-16 di atas Laut Hitam pada hari Minggu. Negara anggota NATO itu menyalahkan Rusia dan akan memanggil Duta Besar Moskow untuk menyampaikan protes. Drone tersebut mendengar ditembak jatuh hanya 5 menit setelah memasuki wilayah udara Rumania. Menurut pemerintah Rumania, itu adalah drone ketiga yang ditembak jatuh dalam 3 hari berturut-turut di wilayahnya yang berbatasan dengan Ukraina. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beristirahat dan Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

jadilah lembut pada dunia, tanpa harus membiarkan dunia menghilangkan keteguhan prinsipmu.

Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali esok di udara hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kapal sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih?

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kembali mengudara di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 di Tuban pagi ini sampai nanti. Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Edisi hari Selasa pagi kali ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Tentunya kami sudah menyiapkan beberapa komposisi lagu-lagu pop juga untuk menemani pendengar di pagi menuju ke siang hari. Pendengar juga bisa mengirimkan retensi-retensi begitu ya, baik melalui WhatsApp kami di 0851-9624186 ataupun bisa telepon juga di 0356-8834756 pendengar. Kami akan sajikan beberapa program untuk menemani pendengar di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini. Salah satunya akan ada Mutiara Pagi, dilanjutkan dengan Tuban pagi ini dan Tuban Menyapa di pukul 8 sampai pukul 9. Akan ada juga beberapa berita rangkuman dari reporter se-Jawa Timur ya. Akan ada program Jatim hari ini di pukul 9 sampai pukul 10. Dan diakhiri dengan program Tuban siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa berlama-lama kita akan mengawali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi. Kita akan mengawali pagi dengan ceramah agama Islam begitu ya. Di pagi hari ini, edisi kali ini kita akan menghadirkan ceramah dengan tema kemukjizatan Nabi Muhammad SAW pendengar. Yang nantinya akan disampaikan Bapak Ustadz Karnan Baiduri Akbar LC selaku PW Persis Jawa Timur pendengar. Dan sebelum kita mendengarkan Mutiara Pagi dan juga ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Karnan Baiduri Akbar, kita akan mendengarkan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal mu'minin ajma'in. Kembali lagi para pendengar program 1 RRI. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema insyaallah yang berjudul Kemukjizatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita mendengar kata mukjizat, maka kata tersebut pada waktu ini sedikit bergeser maknanya. Banyak sekali yang mengartikan mukjizat pada hari-hari ini itu merupakan sesuatu keajaiban yang datang kepada setiap orang. Islam memiliki beda definisi mengenai arti dari kemukjizatan tersebut. Maka mukjizat yang berasal dari kata Arab yang artinya adalah melemahkan, yang dimana dalam akidah Islam mukjizat adalah sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi ataupun seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya, menambah keimanan bagi para pengikut nabi atau rasul tersebut. Maka dari definisi ini, maka mukjizat ini memang diberikan Allah khusus kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Maka orang awam, orang-orang biasa seperti kita ini tidak akan mungkin mendapatkan mukjizat. Nah, tapi seringkali kita mendengar ada suatu peristiwa di mana dalam keseharian kita ada seorang suami istri yang sudah lama ingin sekali mendapatkan momongan tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan rizki kepada mereka untuk mengandung, melahirkan anak. Maka banyak sekali kejadian yang kita dengar kawan-kawannya, wah, kamu mendapatkan mukjizat bisa hamil. Nah, hal ini tentu keliru. Karena seorang yang mendapatkan mukjizat, yang pertama adalah karena mereka nabi atau rasul. Kemudian mukjizat seorang nabi atau rasul itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Mukjizatnya seorang nabi dan rasul itu tidak ada yang sama. Maka jika ada seorang suami istri yang lama tidak mendapatkan momongan, kemudian mendapatkan momongan suatu hari, maka kasus-kasus ini itu banyak terjadi di luar sana. Mereka banyak yang hamil setelah bertahun-tahun menikah, maka hal tersebut bukanlah sebuah mukjizat. Nah, untuk itulah kita sebagai seorang yang muslim harus menempatkan suatu kata itu pada tempatnya, pada definisi yang benar. Jangan sampai kita mengambil serapan dari definisi-definisi yang lain.
Karena bagi orang lain mungkin mukjizat itu suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi antara satu orang dengan orang lain serupa, tapi peristiwa tersebut luar biasa. Maka hal tersebut dikatakan mukjizat bagi orang lain, tapi bagi orang Islam tidak seperti itu. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi ataupun Rasulnya. Maka untuk itulah kemukjizatan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tanda bahwa beliau adalah utusannya. Banyak sekali mukjizat yang kita dengar tentang beliau. Salah satunya adalah beliau ini bisa memperbanyak makanan, bisa mengobati orang sakit. Hal-hal yang seperti ini itu sangat mudah dipercayai bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka inilah yang secara langsung melihat kejadian tersebut. Tapi bagi kita bagaimana? Bagi orang-orang zaman sekarang yang sudah ditinggal ratusan tahun yang lalu oleh Nabi kita, bagaimana kita mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu mukjizat? Maka kita bisa mempelajarinya dari hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Hadis-hadis tersebut yang sahih yang sampai kepada kita, yang seharusnya hal tersebut menambah keimanan seorang muslim, memperkuat imannya sehingga tidak mudah untuk digoyah iman tersebut. Bisa kita buktikan salah satunya adalah ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la taqumu as-sa'ah hatta tadharul fitan wa yaktsurul kadhib wa taqarrubal aswaq wa taqarrubaz zaman wa yaktsurul hajru qila wa mal harju qala al-qatlu. Jadi yang artinya adalah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari akhir, hingga tampaklah, hingga banyaknya fitnah-fitnah, hingga muncullah fitnah-fitnah. Wayak surul kadib, dan tersebarlah berita-berita bohong, berita-berita hoax. Wetakorobal aswak, dan pasar-pasar itu saling berdekatan. Pasar-pasar itu saling berdekatan. Maka dari hadis ini kalau kita perhatikan, dahulu pada tahun 90-an, jika kita ingin beli sesuatu, anggaplah baju atau sepatu atau celana atau bulpen atau topi, maka kita harus pergi keluar rumah mencarinya ke pasar, mencarinya ke toko, dan seterusnya. Pada tahun 90-an, ketika kita merasa lapar, kita ingin makan, tidak ada makanan di dalam rumah, bahan makanan juga habis, beras habis, dan lain sebagainya,
maka kita harus pergi keluar mencari warung yang terdekat. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Kita tidak usah keluar rumah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Pada hari ini, kita cukup untuk duduk manis di rumah, buka mobile kita, membuka HP kita. Di situ ada aplikasi shopping online. Kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan makanan yang kita inginkan dengan cara kita duduk manis. Jadi seolah-olah pasar ini didekatkan kepada kita pada hari ini. Yang pada tahun 90-an hal itu tidak bisa terjadi. Maka seolah-olah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ingin mengabarkan kepada kita, ini loh, nanti di akhir zaman kamu akan mendapati kondisi yang seperti ini, yang dimana kamu nanti tidak perlu susah payah untuk mendapatkan barang yang kamu butuhkan, tidak perlu susah payah kamu makan, cari di warung-warung terdekat, kamu cukup duduk manis di rumahmu. Karena apa? Karena pasar itu didekatkan kepadamu. Maka jika kita mengetahui hadis ini, maka hal tersebut seharusnya bisa menambah keimanan kita. Bahasanya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah wahyu dari Allah. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Beliau ini, Nabi Muhammad SAW, tidak melafadzkan, tidak mengeluarkan suatu perkataan dari mulutnya, kecuali itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita melihat lebih jauh lagi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi apa yang beliau sampaikan kepada kita, semuanya itu adalah pengkabaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hal-hal tersebut membawakan sisi meningkatkan keimanan kita semuanya. Salah satunya adalah dalam peristiwa adzan. Kalau kita perhatikan bahasanya, peristiwa adzan atau lafaz adzan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah peristiwa yang dimana seorang sahabat itu bermimpi mengenai lafaz-lafaz adzan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan apa yang mereka katakan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, maka lafaz adzan ini digunakan oleh orang-orang muslim untuk memanggil mereka melakukan sholat lima waktu di masjid, di musola. Di mana kita tahu bahwasanya kewajiban sholat pertama kali itu adalah 50 kali. Bukan 5 kali dalam sehari sebagaimana kewajiban yang kita lakukan saat ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah pertama kali untuk sholat 50 kali dalam satu hari, satu malam. Tetapi ketika Nabi kita SAW bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa memberikan nasihat.
demi Allah, umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa melakukannya. Maka mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah untuk minta keringanan. Singkat cerita dari peristiwa tersebut, maka Allah menjadikan yang asalnya itu 50 kali menjadikan hanya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Baiklah. Maka dalam sholat berjamaah kita dipanggil dengan lafadz adzan. Maka lafadz adzan ini kalau kita perhatikan, kalau kita mau serius sedikit dengan lafadz adzan ini, kita melihat dari awal kata lafadz adzan itu dimulai dengan Allahu Akbar. Kata yang pertama adalah Allah. Kemudian kalimat terakhir ditutup dengan La ilaha illallah. Kata terakhirnya adalah Allah. Dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Maka seharusnya kaum muslimin bisa lebih peka sendiri. Bisa merasakan seharusnya. Dimulai dengan lafaz Allah, diakhiri dengan lafaz Allah. Dan jikalau kita hitung seluruh kata dalam lafaz adzan. Kalimat yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kata. Kalimat kedua sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kata. Yang terakhir, kalimat terakhir, La ilaha illallah. 4 kata. Maka kalau kita jumlah seluruhnya, jumlah kata seluruhnya, ini jumlah kata dalam kalimat adzan itu adalah 50 kata. Kira-kira kok apakah mungkin kebetulan sama dengan jumlah awal kewajiban sholat yang dibebankan kepada Nabi kita, perintah awalnya adalah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Apakah ini sebuah kebetulan? Mari kita bahas lebih lanjut. Maka ada sebuah hadis yang dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati khamsina salatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada umat ini 50 kali salat. Qala, maka Nabi bersabda atau menceritakan, faraja'tu bidzalika hatta amurra bi Musa. Maka aku kembali, maka aku membawa perintah tersebut hingga aku berjalan pada Nabi Musa. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, mada faradha rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan Tuhan kita kepada umatmu. Kuldu, maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, fardu alaihim khomsina solatan. Allah mewajibkan kepada mereka 50 kali solat. Qala li Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, roji, kembalilah kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tatiqu dhalik. Maka sesungguhnya umatmu tersebut tidak akan mampu untuk melakukannya. Qala faraja'tu, maka aku kembali. Maka Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala.
fawadu'a syartoha, kemudian memotongnya, maksudnya memberikan keringanan, dan seterusnya sampai akhirnya kembali ke 50 afwan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi kita, hiya khomsun wa hiya khomsuna, dia itu adalah 5. Maksudnya adalah ini terakhir. 5 ini adalah kewajiban. Wa hiya khomsuna, yang setara dengan 50 kali yang awal tadi. La yubaddalul qawlu ladayya, dan tidak ada pengganti lagi. Maksudnya apa? Ini merupakan ketetapan Allah yang terakhir. Bahasanya sholat 5 waktu ini merupakan perintah yang terakhir, dispensasi yang paling akhir kepada nabi kita, dan tidak ada dispensasi yang lain. Dan sholat 5 waktu yang kita lakukan itu ganjarannya sama dengan 50 kali yang kita lakukan. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat ke-160 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa bimitsliha wa hum la yutlamun. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu asru amsaliha, maka baginya adalah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Maka kalau kita sholat 5 waktu, 5 kali, dikalikan 10 kali, maka jumlahnya sama, yaitu 50 kali. Ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kemudian mari kita pelajari lagi dari lafaz-lafaz adzan. Apa kemujizatan yang terkandung di dalam adzan? Yang pertama adalah kata adzan ini terdiri dari

dalam surah Al-A'raf ayat ke-44 dengan lafaz fa'addana muaddinun. Ini dua kata, addana muaddin. Kemudian dalam surah Yusuf ayat ke-70, summa addana muaddinun. Dua lafaz addana muaddinun, dua lafaz, total ada empat. Sudah. Yang terakhir dalam surah Al-Hajj ayat ke-27, wa'addin finnas, satu kata, maka totalnya adalah lima. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Tidak. Ini merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana membuktikan bahwasanya adzan ini bukanlah bikinan Nabi. Bukanlah sesuatu yang Nabi bikin-bikin sendiri. Tidak. Kemudian ada lafaz adzan yang lain, yaitu adzanun minallahi wa rasulihi, yaitu di surat At-Taubah ayat ketiga. Adzan, tapi adzan di sini memiliki arti pemakluman, pengecualian, bukan seruan. Nah, ini bukan masuk dalam kategori lafaz adzan yang pertama. Jadi tidak termasuk. Jadi total lafaz adzan dalam Al-Qur'an itu ada 5. Kemudian jika kita melihat dalam surah At-Toha ayat ke-130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail wasabbih wa adrafan nahar la'allaka tardha. Yang artinya adalah, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit. Pertama, sebelum matahari terbit. Kemudian sebelum matahari terbenam. Yang satu, sebelum matahari terbit. Kedua, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, bertasbihlah pula pada waktu malam hari. Yang ketiga. Yang keempat, dan bertasbihlah pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang. Jadi siang ini di ujungnya, ujung awal dan ujung akhir. Kalau awal itu berarti duhur, di ujung akhirnya berarti asyar. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya sholat yang wajib kita lakukan itu adalah 5 kali. Yang pertama adalah sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Sebelum matahari terbenam, sholat maghrib. Pada waktu malam hari, yaitu sholat isya. Kemudian di dua ujung siang, ujungnya siang, jadi ujung awal dan ujung akhir, yaitu sholat duhur dan sholat asyar. Maka sholat 5 waktu ini secara nyata telah dikabarkan di dalam surah At-Toha ayat 130. Baiklah. Kemudian dalam lafaz adzan, kita tahu kalau kita perhatikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita ambil huruf tersebut, maka ada alif, lam, ha, kaf, ba, ro. Ya. Kalau kita jumlah seluruh huruf yang di dalam adzan ini, apakah lafaz adzan ini memakai seluruh huruf hijaiyah yang berjumlah 29 atau hanya huruf-huruf tertentu yang dipakai oleh adzan? Maka jawabannya adalah tidak semua huruf

tidak semua huruf dipakai dalam lafaz adzan. Jumlah huruf yang dipakai dalam lafaz adzan itu adalah berjumlah 17. Maka kalau kita lihat angka 17 ini kira-kira sama dengan apa? Maka kita akan jawabnya sama dengan bilangan rokaat sholat dalam satu hari satu malam. Sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, sholat isya 4 rokaat. Kalau kita jumlahnya adalah 17 rokaat. Dan kalau kita perhatikan jumlah huruf yang dipakai di dalam adzan, jumlahnya itu 17 huruf, bukan 29 huruf hijaiyah. Yaitu jumlah apa saja hurufnya itu yang dipakai adalah alif, lam, ha, kaf, ba, ro, shin, dal, nun, mim, ha, sin, waw, ya, ain, sod, dan fa. Itu huruf-huruf yang dipakai dalam adzan yang jumlahnya adalah 17 huruf, yang sama dengan jumlah bilangan rokaat sholat 5 waktu satu hari satu malam. Baiklah, kalimat terakhir dalam adzan itu berbunyi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumlah huruf yang merangkai kalimat tersebut la ilaha illallah adalah 12 huruf. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 lagi, Allah 4. Maka jumlahnya adalah 2 huruf. 12 huruf. Maka kalau kita perhatikan 12 huruf ini sama dengan 12 kalimat dalam adzan. Kalau kita perhatikan 12 kalimat adzan itu sama dengan jumlah huruf terakhir dalam kalimat tersebut, yaitu jumlahnya 12 juga sama 12. Maka ketepatan-ketepatan angka ini bukan sesuatu yang Nabi secara pribadi sebagai manusia itu bisa membuatnya, tapi ini merupakan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan kalimat la ilaha illallah? Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumil arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalimat adzan ini ditutup dengan sebaik-baik perkataan. Tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, lafadz Allah dalam kalimat adzan ini, jumlah lafadz Allah itu ada 11 kali pengulangan. 11 kali pengulangan. Maka kalau kita perhatikan, kenapa jumlahnya 11? Maka angka 11 ini itu tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahasanya Allah itu satu. Karena kenapa? Karena angka 11 ini tidak bisa dibagi kecuali dengan angka 1 saja. Tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi menjadi
dengan angka 3, maka seolah-olah Allah ingin beritahu kita bahwasanya Allah ini hanya satu, tiada yang lain. Dan pemilik lafadz ini adalah Al-Wahid, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kata Allah ini merupakan kata yang paling banyak diulang dalam lafadz adzan. Jadi lafadz adzan ini kata yang paling banyak diulang itu adalah lafadz adzan. Baiklah, nama Allah sendiri itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Maka kalau kita hitung huruf alif dalam lafadz adzan, huruf alif dalam lafadz adzan ini berjumlah 47 kali. Lafadz huruf alif dalam kalimat adzan itu berjumlah 47 kali. Kemudian huruf lam itu sebanyak 45 kali dalam lafadz adzan. Kemudian huruf ha itu pengulangannya sebanyak 20 kali dalam lafadz adzan. Kalau ditotal ini, maka jumlahnya adalah 112 huruf. Huruf alim, lam, dan ha dalam lafadz adzan jika kita total itu jumlahnya adalah 112 huruf. Maka apakah ada sesuatu yang menarik jika kita membahas tentang nomor 112 ini? Maka kita bisa mengambil mushaf kita, surah yang ada di nomor 112 itu adalah surah Al-Ikhlas, yang di mana surah tersebut merupakan surah terakhir yang di dalamnya itu disebut lafadz Allah. Sekali lagi, surah nomor 112, surah Al-Ikhlas adalah surah terakhir yang di dalamnya disebut nama atau lafadz Allah. 2 surah setelahnya itu tidak ada penyebutan lafadz Allah di dalamnya. Ini merupakan sebuah kemujizatan yang di mana Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menciptakan lafadz adzan ini secara pribadi, melainkan merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kita sudah mendengarkan Mutiara Pagi edisi tanggal 28 Juli 2026 ya. Selain ini pendengar, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami harap tetap mendengarkan di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selasa 28 Juni, maksud kami 28 Juli 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
2: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
3: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini, sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun. Seperti itu.
4: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
3: Berarti ya tinggal 53.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
5: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
2: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, menurut Direktur Yayasan Orbit Surabaya, selain menggencarkan program deteksi dini, perlu langkah-langkah pencegahan untuk melindungi anak-anak agar tidak terpapar HIV. Faris Yarbo melaporkan.
6: Upaya penanganan kasus HIV pada usia anak dan remaja membutuhkan pendekatan holistik, tidak hanya berfokus pada penjangkauan medis, tindakan preventif dianggap perlu untuk melakukan pencegahan. Direktur Yayasan Orbit Surabaya, Hanif Kurniawati, mengatakan peningkatan temuan kasus di kalangan usia sekolah merupakan cerminan dari masifnya program deteksi dini yang terus digencarkan di lapangan. Namun, upaya deteksi dini tidak cukup, perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan agar anak-anak tidak terpapar HIV. Menurutnya, pendidikan seks bukan hal yang tabu dan wajib diberikan oleh orang tua, maupun pendidikan di sekolah terkait bahaya seks bebas.
7: Pendidikan seks usia dini kan bukan berarti kita mengajarkan untuk seksnya, kan berarti kan ya kita sesuai usianya, sesuai tahapan usianya berdasarkan psikologi aja, dan kemudian setelah pendidikan seks itu ada, selain itu adalah itu tadi ruang-ruang diskusi aman. Jadi yang nggak ada itu adalah ruang diskusi aman tuh untuk mereka. Mereka, anak-anak ini punya pengetahuan, punya informasi di kepalanya, tapi nggak ada tuh lawan diskusi yang menurut mereka tempatnya aman, tanpa stigma, tanpa judge, mengejudge, oh ini kamu kok sudah gini. Nah, ruang-ruang diskusi yang aman menurut anak-anak inilah yang dari POV kami sepertinya kok kurang banyak gitu loh. Entah itu yang disediakan di sekolah ataupun ruang diskusi aman di rumah.
6: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi utuh antara orang tua dan lembaga pendidikan. Sekolah tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan, melainkan harus berjalan seiring dengan komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Sementara itu, bagi anak maupun remaja yang terdiagnosis HIV, harus patuh mengonsumsi obat terapi secara rutin. Hal ini menjadi kunci utama agar tetap dapat hidup sehat dan beraktivitas normal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa penanganan kasus HIV di Sidoarjo harus menyasar akar masalah secara menyeluruh agar langkah penanganan yang dilakukan tepat sasaran. Ani Asana melaporkan.
8: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menanggapi tingginya kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo, termasuk yang terjadi pada anak-anak. Menurut Emil, persoalan HIV memiliki penyebab yang beragam sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Emil menjelaskan penularan HIV tidak dapat disamaratakan. Ada yang berkaitan dengan perilaku beresiko, ada pula yang terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu, pemerintah perlu mencermati akar persoalan agar langkah penanganan yang dilakukan tepat sasaran.
9: Nah, karena masalahnya ini loh, yang kemudian memang perlu langkah-langkah yang baru, ya, yang kemudian juga bisa memitigasi permasalahan ini. Nah, memang ada yang bisa kita rintis kalau untuk generasi muda kan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Orang di sekolah yang mungkin Senin sampai Jumat hari ini ya, hari-hari ini Senin sampai Jumat, kemudian dari pagi mungkin sampai siang atau agak sore. Nah, sisa waktunya ini, apakah keluarga ini juga kemudian bisa ikut menjadi mitra ya, untuk kemudian menjaga anak-anak muda kita.
8: Selain upaya pencegahan, Emil menegaskan bahwa masyarakat juga perlu memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada orang dengan HIV agar mereka dapat menjalani pengobatan dengan baik. Ia menambahkan, penanganan HIV membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, hingga pemerintah. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, sebagai salah satu upaya pencegahan HIV dapat dilakukan melalui pola asuh orang tua yang mengarahkan anak-anak pada berbagai kegiatan positif, seperti aktif berolahraga. Berikut laporan Farida Usnia.
10: Kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo menyentuh sebagian kalangan remaja, sehingga untuk mencegah HIV, sebagian orang tua mengarahkan anaknya untuk melakukan kegiatan positif seperti aktif berolahraga.
11: Di Sidoarjo lagi viral ya baru-baru ini, kaca remaja Sidoarjo kena HIV aja yang mungkin urutan keberapa di Jawa Timur ya. Ya salah satunya kegiatannya positif ini olahraga, biar terhindar dari hal-hal negatif.
10: Sementara itu, anak dari Ervin Effendi sekaligus atlet triathlon Sidoarjo, Arga Pranajaya FND, menyarankan jangan terpengaruh dengan perilaku negatif dari teman sendiri.
12: Ya, dari orang tua awalnya ikut bapak olahraga, terus jadi senang ikut olahraga, akhirnya ikut olahraga triathlon Sidoarjo. Ya, fokus ke olahraga dan jangan terhasut sama teman, dan terhasut sama yang dengan narkoba gitu.
10: Atlet triathlon Sidoarjo Arga Pranajaya FND merupakan pelajar SMP Negeri 2 Sidoarjo. Untuk saat ini dia fokus berlatih guna menyiapkan stamina di Porprov Jawa Timur tahun depan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik dengan mengusung tema bersinergi dalam keberagaman, berinovasi untuk negeri, guna mendukung visi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Faiz Putra melaporkan.
13: Universitas Negeri Surabaya menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik bertajuk Bersinergi dalam Keberagaman Berinovasi untuk Negeri di lapangan Rektorat UNESA Kampus 2 Lida Wetan Surabaya pada Senin 27 Juli 2026. Acara digelar dalam rangka pemberangkatan KKN sebanyak 16.000 mahasiswa sekaligus launching maskot Siprio dan juga memperingati Disnatalis UNESA ke-62. Acara tersebut juga menampilkan beberapa kreasi kesenian yang ditampilkan oleh unit kegiatan mahasiswa UNESA. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Fauzan menyebut para mahasiswa harus menciptakan perubahan yang digambarkan seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu.
14: Program mahasiswa berdampak yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya dan sekaligus kick-off ikon, mudah-mudahan ini semua menjadi spirit baru, semangat baru untuk terus melakukan perubahan oleh Universitas Negeri Surabaya ini.
13: Sementara Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan mengatakan dengan adanya acara ini diharapkan mampu menambah pengalaman kerja yang relevan, meningkatkan jaringan profesional yang luas, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menambahkan melalui program ini pihaknya juga bertujuan untuk mendukung seluruh program Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
15: Perlu saya laporkan bahwa tujuan utama program mobilitas akademik berdampak ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan abad 21. Kedua, mengembangkan wawasan kebangsaan. Ketiga, menumbuhkan soft skill, adaptif, kolaboratif, inovatif, dan ketangguhan. Keempat, menyiapkan karir dan daya saing para mahasiswa.
13: Di akhir acara, belasan ribu mahasiswa secara seremonial serentak diberangkatkan ke 1.152 mitra yang bekerjasama dengan UNESA, baik dari dalam maupun luar negeri. Terlebih, program kali ini juga diikuti oleh mahasiswa adik atau afirmasi pendidikan tinggi dari seluruh penjuru tanah air, mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa asing. Faiz Putra melaporkan.
0: Penindakan rokok ilegal di Jawa Timur pada tahun 2026 naik tajam. Bea Cukai menyita sebanyak 222 juta batang rokok ilegal. Berikut laporan Ermina Jin.
16: Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai sepanjang tahun 2026. Penindakan dilakukan secara konsisten dengan tren jumlah dan nilai hasil penindakan yang terus meningkat. Berdasarkan data pengawasan kepabeanan dan cukai, kantor wilayah DJBC Jawa Timur 1, total penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2026 mencapai 1.667 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar 1,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Timur 1, Kunawi menjelaskan, komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan. Sepanjang 2026, pihaknya melakukan 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 867 penindakan. Peningkatan juga terjadi pada volume barang bukti. Jumlah batang rokok ilegal yang disita pada 2026 mencapai 222,03 juta batang, naik 47% dari tahun 2025 yang mencapai 150,88 juta batang. Seiring dengan itu, nilai barang hasil penindakan rokok ilegal pada 2026 ditaksir mencapai 330,3 miliar rupiah atau naik 56%. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 199,9 miliar rupiah. Ia mengatakan modus pelanggaran rokok ilegal di Jawa Timur masih didominasi oleh peredaran rokok polos tanpa dilekati pita cukai.
17: Dan semua rokok yang beredar di pasaran itu wajib menggunakan pita cukai yang diwajibkan. Itu artinya semua rokok yang beredar di pasaran itu wajib menggunakan pita cukai yang diwajibkan. Tidak boleh rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Nah, rokok tanpa dilengkapi pita cukai istilahnya rokok polos ya, sering diam. Jadi dengan rokok polos mereka berarti tidak membayar cukai, tidak membayar pungutan termasuk pajak dan sebagainya.
16: Kunawi menambahkan, berdasarkan kategori pelanggaran, sebanyak 99,15% atau 220 juta batang rokok lebih merupakan rokok polos, sisanya kategori lainnya 0,85%. Sementara berdasarkan jenisnya, rokok ilegal didominasi oleh jenis sigaret kretek mesin, sebesar 97,86% atau setara 217.242.000 lebih batang rokok ilegal. Ermina melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Berikut laporan Farin Regi.
18: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
19: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
18: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
20: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua. Gayung bersambung nggak? Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
18: Mereka optimis dengan fasilitasnya yang semakin memadai, serta kompetisi yang rutin digelar. Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan, serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.
0: Meski memiliki banyak kenangan, Bruno Moreira menegaskan siap memberikan kemampuan terbaiknya saat Port FC menghadapi mantan klubnya Persebaya di Laga Pamungkas Grup B Piala Presiden 2026. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 menghadirkan momen emosional bagi Bruno Moreira. Mantan kapten Persebaya itu kembali menginjakan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya saat membela Port FC menghadapi PSMS Medan pada laga perdana Grup B yang berlangsung pada Minggu malam. Bruno mengaku senang bisa kembali merasakan atmosfer GBT yang pernah menjadi rumahnya selama 4 musim membela Persebaya. Menurut pemain asal Brasil tersebut, Stadion Kebanggaan Bonek itu menyimpan banyak kenangan indah dalam perjalanan karirnya di Indonesia.
22: I left Indonesia. I didn't expect to be back here.
21: Ketika saya meninggalkan Indonesia, saya tidak pernah menyangka bisa kembali dan bermain di sini. Namun begitulah sepak bola. Sekarang saya adalah pemain Port FC. Jika pelatih memberi saya kesempatan bermain, termasuk melawan Persebaya, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim saya. Namun tentu saja, saya akan selalu menghormati Persebaya karena klub itulah yang membuka pintu saya di Indonesia. Saya selalu berterima kasih kepada Persebaya dan mendoakan yang terbaik bagi mereka.
22: My best for Port FC, but of course, I always respect a lot Persebaya because this is the club that opened me the door here, and always grateful to Persebaya, and I wish them all the best.
21: Pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 Sabtu 1 Agustus 2026 mendatang, Bruno dijadwalkan menghadapi Persebaya. Meski akan berhadapan dengan mantan klubnya, ia menegaskan persiapan tidak akan berbeda dengan pertandingan lain. Bruno tetap menaruh rasa hormat kepada Persebaya, namun kini fokus utamanya adalah membawa Port FC meraih kemenangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya, mendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat